Belum gitu ya. Bikin teh angetnya tuh. Kalau gak ada, ya sulap aja dulu. Kan katanya kita tinggal di negeri sulap gitu ya. Ya, kata Yulia Army, tinggal di negeri sulap itu dari yang ada jadi gak ada, dari yang gak ada jadi ada. Katanya kadang juga ada-ada aja. Kok pas ya? Iya, kadang ada-ada aja. Itu kalau Dinda katanya nih pengennya ngopi aja gitu ya. Kalau makanan mah belum ada bayangan apapun katanya gitu. Nah kan bener Ana bilang tadi, setiap orang punya comfort foodnya masing-masing ya, berbeda-beda gitu ya. Kalau Bani Iban pengennya kulub hui, kulub sampel gitu ya. Kalau Ari PW, Ari PW apa nih Ari? Pagi buat Ari PW. Yang pasti enggak es krim ya Ri, enggak kalau lagi hujan-hujan gini. Tapi bisa jadi ada juga sih yang kalau hujan tuh nyarinya es krim, bisa. Ya enggak apa-apa. Maksudnya ada juga orang-orang yang kayak gitu kan. Kayak iya kalau hujan kita tuh identik nyari minuman-minuman yang hangat gitu ya, tapi ternyata gak juga. Di Turki misalnya gitu, ada satu minuman tradisional yang namanya boza gitu ya. Dan ini tuh saya pikir awalnya gitu ya, minuman dari apa ya namanya ya, dari tepung beras kalau gak salah. Saya pikir ini minuman hangat, ternyata katanya minuman dingin. Padahal minuman ini minuman yang khas di saat musim dingin katanya gitu. Jadi gak selalu ya, kalau lagi hujan tuh gak selalu gitu identik dengan minuman hangat. Ternyata minuman dingin juga dicari gitu. Jadi Ari PW, jangan berkecil hati kalau lagi hujan begini, siapa tahu ada yang nyari es krim tetap. Pagi Ari. Yang pasti kalau hujan gini Ari gak ngider katanya. Ya gitu ya. Oke, pagi juga buat Kimichi. Kimichi apa Kimchi ini namanya. Oke, terus ada Kang Raikao, selamat pagi juga. Kita harus melangkah gitu ya, tak usah ragu lagi. Kang Rai Kaos apalan ya, penggemarnya Yukem pisan ya. Oke, pagi ya buat Mamah Nur juga, selamat pagi. Kalau di tempatnya Mamah Nur katanya, tapi enggak disebutin di mana nih, hujannya dari wengi kene teh cina di dieu mah di jam 10-an kurang lah aya wengi teh cina gitu. Iya ya, di tempat Ana juga mungkin dari jam berapa ya, Ana lupa. Saya sih ingatnya 11:30 ya, tapi bisa jadi sebelum itu gitu ya, udah hujan juga. Oke, ada Mama Ain di Cipokek lagi setia juga nih pagi hari ini. Halo. Kalau Kang Amar katanya hujan-hujan gini tuh ya tarik selimut lagi aja katanya, pengen sliding ya di balik selimut ya. Sambil dengerin teh Ana siaran katanya gitu. Oke. Selimutan aja. Enak emang kalau lagi hujan gini tuh selimutan gitu ya, enggak gojod. Bahasa Jerman mah enggak gojod. Ada Anggi, halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. Ini dari Anggi nih, Ana bacain WA-nya Anggi ya, jangan ada yang protes ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga sehat. Selamat pagi Indonesia Mas katanya. Selamat pagi, hey antek-antek asing. Itu Anggi tuh. Siapa? Saya mah enggak, saya mah cinta NKRI. NKRI harga mati. Gak mau jadi antek-antek asing.

Langsung Papa Queen muncul kalau gini. Tidak ada kata motivasi hari ini katanya. Lakukan saja, kamu WNI gitu. Halo, request lagunya gak akan saya puter. Gak mau lagu itu. Nanti deh kapan-kapan saya bahas soal apa ya namanya ya, white buzzer. Jangan, saya bahas soal lagu-lagu yang terngiang-ngiang di telinga gitu. Kita tuh gak suka sama lagu itu, tapi dibikin terngiang-ngiang karena memang sengaja dibikin untuk sesuatu. Kapan-kapan, tapi itu jangan sekarang ya. Oke, selamat pagi buat Papa Queen. Hidup WNI gitu. Oke. Pagi juga buat Omet Chaiter ya. Bojong Gambir sami cedem katanya. Kumaha MBG aman katanya teh. Apa itu? Makanan bini gue katanya kalau ini mah. Kalau siapa tuh artis yang suka dibekelin sama istrinya? Oke. Aman insyaallah. Omet selamat pagi, Mama Dua Putra juga selamat pagi. Hujan kiuma makan cipe anget katanya. Coel sambel, terus menghuapnya jangan besar-besar nanti cenah. Hah? Apa kebersihan? Nanti kebersihannya. Apa sih? Mama Dua Putra nih typo nih. Apa itu? Kok jadi nyambung ke kebersihan? Ngehuapnya jangan besar-besar nanti kebersihan katanya gitu. Coba apa itu maksudnya? Kabeli katanya. Typonya jauh banget. Ya Allah. Mama Dua Putra nih, ya Allah, bikin bingung saya pagi-pagi. Kabeli itu apa artinya? Ini ya, tersedak. Iya, tersedak gitu ya. Iya dong, kalau makan jangan gede-gede. Ya, sakepel saja. Jangan sakepel deh. Sacomot aja gitu ya. Oke, Kang Rai Kaos, selamat pagi. Duh, Kang Rai Kaos, kok sarapannya buah durian sih? Gak boleh itu. Durian tuh harus dimakan saat perut udah terisi makanan-makanan yang lain. Sama kayak kita minum kopi loh. Iya. Jangan langsung isi durian lah. Mana ada nanas lagi sebelahnya. Allah, Kang Rey. Ari PW, apa biasa teteh katanya kalau hujan mah di rumah aja. Iya sih, masih laku juga cina kalau hujan teh, tapi kan kelilingnya bikin hoream. Kiki ciprikan cina tiris. Oh iya juga sih ya. Iya, yang males itu kukurilingan nana bari hujanannya. Ya udah, mendingan di rumah aja emang tuh kan. Ana bilang juga apa ngajak itu ada enaknya meskipun katanya ongkosnya segitu-segitu aja ya. Tapi tetap ada enaknya juga. Jadi kita mesti enggak mesti kemana-mana gitu, di rumah aja tetap bisa dapat duit, ya kan?

Dan bagus pagi hari ini sedang setia mendengarkan juga. Salamnya katanya buat Teh Ana, semoga sehat selalu bareng keluarga. Terima kasih. Salamnya dari Dan bagus buat Teh Ina Hayam di pasar, katanya buat Mah Aldi dan juga buat Mamah Gina. Yang lain gak kebagian.

0: Gernaon ceng.
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura dan masih juga hujan turun ya. Pagi hari ini dingin banget. Aduh, kalau lagi hujan gini nih warga Sukapura ya, kurang paparan sinar matahari tentunya, karena sinar matahari tertutup awan yang tebal gitu ya. Dan ini tuh memicu penurunan kadar serotonin ya, yaitu hormon yang mengatur suasana hati dan rasa kenyang di dalam otak. So, ketika serotonin turun, otak itu mengirimkan sinyal emosional yang membuat kita merasa sedikit lesu gitu, cemas atau gloomy ya. Itulah mengapa kalau lagi hujan kita bawaannya tuh mager gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Jadi bukan hanya bukan karena kita malas sebetulnya, tapi karena memang ada hal yang berubah secara biologis di dalam tubuh kita gitu ya. Ada penurunan yang namanya kadar serotonin gitu, bikin kita jadi lesu, cemas gitu ya, agak sedikit cemas, kemudian gloomy juga. Nah, cara tercepat tubuh kita itu ya untuk menaikkan kembali kadar serotonin ini adalah dengan mengkonsumsi karbohidrat dan makanan manis, warga Sukapura. Itulah kenapa kita saat hujan tuh merindukan mie instan, bakso, pisang goreng, coklat panas gitu ya. Karena memang dari dalam tubuh kita butuhnya itu gitu loh, butuhnya karbohidrat dan makanan-makanan manis gitu warga Sukapura. Jadi coba, makanan apa nih yang ada di depan Anda pagi hari ini? Belum sampai, oke, itu berarti karbohidrat kan. Ada yang nggak mie pagi-pagi, iya memang gitu, butuhnya tuh seperti itu ya. Kalau Ruhi ini pagi ini katanya baru selesai sarapan. Sarapannya sangu sapiring, sambal terasi, dicoel kuja atngor, atah cina gitu. Enak juga ini. Ngabibita jaat tuh, udah lama gak makan jaat. Di pasar kok gak nemu ya, udah beberapa lama ini ya. Udah enak. Iya, habis sarapan Ruhi mah dengan sang usap piring. Ya, karbonya berarti ya. Oke, kalau Repa sarapannya pakai lagu aja ya. Kopi hitam kupu-kupu. Udah tadi pagi buat Repal, pagi juga buat Ruhi. Terus Papa Queen kalau di Tangerang katanya cerah matak, dibukana ku kopi hitam sama sale cina. Mantap juga ini ya. Tangerang mah lagi cerah ceria cina gitu. Oke, pagi juga buat Mbak Linda ya, salamnya katanya buat semuanya aja, spesial buat anak petugas. Terima kasih. Terus ada Kang Ray Kaos lagi, atuh udah bingung cenah teh ieu teh. Istri teu nuang di hableum wae cenah kunyalira kadua teh. Bagikeun geurah. Bagikeun otak oge. Oke, dari Omet Jaiter. Oke. Kata Omet Jaiter cenah kabeulih itu melagnya sabukur makanan dalam tenggorokan. Salah. Dalam kerongkongan. Ya, kalau tenggorokan buat napas. Kalau tenggorokan buat makanan. Nah. Kalau kerongkong, iya benar, kerongkongan buat makanan. Melagnya sabukur makanan dalam kerongkongan dan harus ditemrag pakai air putih cenah biar kerongkongan lancar kembali gitu. Panjang banget ya definisinya ya. Iya, ini kamus bahasa Sunda ini. Coba kita cari ya di dalam kamus bahasa Sunda
kabelih itu artinya apa ya? Apakah seperti yang dituliskan tadi oleh Omet? Apa melaginya sabukur makanan cina gitu? Dina kerongkongan anu kudu ditemragu cai herang cina gitu ya?

Kalau kata AI, tapi AI ini yang bilang ya, belum tentu benar. Kebelih itu katanya salah satu kosakata dalam bahasa Sunda di Tasikmalaya loh, dialek Tasikmalaya, dalam arti kalau menurut AI di daerah lain nggak ada gitu, adanya di di Tasikmalaya aja. Tapi Ana juga jarang sih pakai kebelih itu, karena kalau di rumah sama orang rumah tuh kalau misalnya tersedak gitu ya, biasanya bukan kebelih pakainya, tapi kabuhulan. kata AI ini tuh katanya biasa digunakan oleh masyarakat di sekitar daerah Karangnunggal. Iya emang. Ini jangan dipercaya ya, karena ini AI yang bilang gitu. Nah kan ngaco nih ke bawahnya nih. Kebelih itu katanya berarti terdesak, kebelet dan tidak tertahankan lagi. Lah, ini mah buang air kecil yang kayak gini mah, ya kan? Kalau kebelet mah, hal ini paling sering digunakan pada rasa ingin buang air kecil. Iyalah, kalau kebelet mah buang air kecil, ya beda ya. Tuh kan, AI itu gak bisa dipercaya emang. Salah. Salah, AI mah nyamain kebelitnya sama kebelet. Cina tidak tertahankan lagi, pengen pipis, pengen empuk gitu. Aduh, bener-bener nih AI itu ngaco. Kalau kata teman saya nih, semalam nih teman saya ada tugas katanya. Dia tuh orang Jawa yang tinggal di Depok. Depok ini wilayahnya kan masuk Jawa Barat. Terus anaknya punya tugas bikin sajak bahasa Sunda. Nah, ibunya kan nggak ngerti ya teman saya ini. Jadi minta tolong saya. Teh, tolong translatein katanya. Mbak, ini tolong translatein nih, anakku udah tugas katanya buat bikin puisi bahasa Sunda gitu. Ditranslatein lah, dia yang bikin gitu, anaknya yang bikin, terus saya translatein gitu. Udah katanya si emaknya ini minta anaknya ke AI gitu katanya, cuma ngaco-ngaco gitu. Terus saya bilang juga emang iya, kalau AI itu suka ngaco kalau ngerjemahin ke bahasa Sunda gitu. Kata teman saya, lagian iya, bukan warga lokal katanya AI sosokan pengen nerjemahin ke bahasa Sunda gitu. Aduh. Sekarang aja gitu kan, kita nyari kebeli, AI bilang malah kebelet katanya. Dari Kang Ray Kaos, kebeli mah kapeser linteh katanya. Bukan, ini kebeli. Kebeli Kang, ada haknya. Kebeli gitu. Di Sumedang gak ada ya kosa kata gitu ya. Kalau di Sumedang nggak ada, berarti emang bener cut, cuma di Tasik aja dan khususnya di Karangnunggal. Saya juga jarang pakai kosakata ini karena di rumah itu mama gitu ya, yang memang dari bukan asli Karangnunggal, suka bilangnya tuh kabereyan gitu. Bukan kabereyan, apa namanya tadi, kabuhulan. Bilangnya tuh kabuhulan. Jadi saya tuh baru dengar kata kabelih itu dari teman-teman di sekolah. Jadi kalau di rumah tuh lebih seringnya bilang kabuhulan gitu, kalau tersedak gitu ya, tersedak ya bahasa Indonesianya. Atau di Sumedang juga kabuhulan kata Kang Ray Kaos. Iya, yeah, berarti di kabeli ini memang mungkin seringnya digunakan di daerah Karangnunggal aja mungkin ya. Tasikmalaya gitu, khususnya Karangnunggal mungkin ya, karena Ana juga jarang mendengar gitu kalau di luar Karangnunggal gitu ya. Kata papahku ini, tapi lamun nulis na kabeureuyan mah cenah leres teh na gemini narosna cenah gitu. Iya.
Tapi Gemini juga banyak kok ngaco-nya Papa Queen. Sebetulnya ada-ada ngaco-ngaconya. Ya mau bagaimanapun juga memang mereka kan kecerdasan buatan ya. Tetap kita yang lebih cerdas sebetulnya. Mereka itu kan hanya mengumpulkan jawaban mereka itu based on data yang terkumpul gitu loh. Tetap kita yang lebih pinter sebetulnya. Kata Kang Epul, katanya narosna salah tekenging ka AI cenah. Narosna kedah ka BI pasti terangeun. Tah eta masalahna BI na teh aya. Aduh. Oke, let's ke next nih, ke siapa nih? Bentar. Kenapa ini jadi? Oke, kata Omet jahit termacan nah. Kata Omet jahit termacan nah, AI nah acan lulus jadi orang Sunda teh cenah jadi pura apalanan. Oh, sok tahu gitu ya. Sok tahu juga nama di abige cenah aya deui ka aya deui kabuhulan. Kabuhulan, bukan kabuhulan. Kabuhulan, buhul. Kabuhulan. Ayo. Ayo, beda loh. Di bahasa Sunda ada e, ada e pepet sama e. Ayo, orang Sunda juga suka pada salah-salah nih, suka ketuker-tuker nih nulisnya nih.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Oke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

7.57, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini di program. Halo, selamat pagi ya. Masih mendung, kalau hujannya udah reda sih, tapi mendungnya masih. Terus sinar matahari sudah jelas belum memancar dengan terang, nggak ada, masih awan menyelimuti. Iya, masih diselimuti awan gitu. Jadi pagi ini tuh kita kurang cahaya matahari ya, dan ternyata itu tuh bisa merangsang yang namanya kelenjar pineal di otak untuk memproduksi lebih banyak melatonin, wargi Sukapura.

Melatonin itu apa? Melatonin adalah hormon yang memicu rasa kantuk dan rileks. Jadi kalau misalnya Anda merasa ngantuk dan lemas karena kadar melatonin yang tinggi, tubuh secara keliru menerjemahkan rasa lelah tersebut sebagai kekurangan energi. Nah, akibatnya timbullah rasa lapar sebagai upaya tubuh untuk mendapatkan suntikan energi instan. Itulah kenapa kalau lagi mendung, kalau lagi hujan, bawaannya pengen ngunyah terus, bawaannya lapar terus gitu. Ya gak apa-apa, makan aja, tapi hati-hati, jangan cepet-cepet makannya biar tidak kabulan. Ya, biar tidak kabelih atau apapun namanya itu. Tapi kalau kata Kang Epul nih, kabelih itu emang katanya hartosna sami sareng kabuhulan, tapi ayeuna mah tos langki ngadangu kabelih teh cenah biasana dianggo ku jalmi-jalmi jaman baheula, jalmi-jalmi kapungkur gitu. Ayeuna mah cenah tos jamak nyebatna teh kabuhulan sanes kabelih. Kadang dina nyebat kabelih oge lebih ke sato cina, seperti hayam kabelih kuhuut cina, mani eulegegan gitu. Tah biasa nama gitu cina. Sekian dan terima kasih. Begitulah pelajaran bahasa Sunda di Kang Epul. Jadi kabelih katanya sekarang itu lebih sering digunakan untuk hewan gitu, ayam dan teman-temannya. Iya. Kata Anggi, kabelih, kabuhulan, kabereyan, kaseglong, kabesekan, kaselek, mana nolares teh cenah. Kabeh mimitina tinaka. Semuanya sama, cuma mungkin ada sedikit perbedaan dalam ngalarapkeunana dina kalimat atau apa ya, ngalarap ke gimana ya. Misalnya kabelih sama kabuhulan itu teh tersedak gitu ya. Kalau kabereyan itu lebih ke ayat cucuk gitu, anu nyelap dina kerongkongan gitu ya. Biasanya gitu kalau kabereyan tuh identiknya dengan si penyebabnya itu cucuk gitu, cucuk lauk, cucuk peda lah gitu kabereyan menya biasana teh. Terus lamun kaseglong mah kaseglong itu disebabkan oleh apa ya, sesuatu yang kalau bayangan ana sih kaseglong mah anu buleud gitu nya, baso misalnya, kaseglong baso. Kaseglong baso gitu nya. Lamun kabesekan mah biasana teh gini, kalau kabesekan itu biasanya penyebabnya iya ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokan, tapi gitu ya, itu tuh kebesekan terjadi ketika orang lagi makan sambil ngomong, tah tungtung nate kebesekan. Gitu, semuanya sama sih gitu, cuma ya beda penyebabnya atau beda bendanya gitu ya yang menyebabkannya. Liur dah. Intinya gitulah. Nih, dari papahku ini, kaseglong mah cenah ku permen biji-bijian, cenah sanes nu biji satu tapi teh apa sih? Ya pokoknya mah apa ya, kalau kaseglong itu oleh satu benda gitu ya, yang utuh lah gitu ya. Misalnya permen hiji acan ka naon teh, acan ka turuk-tuk, acan ka naon atau disebut narinuk gitu, acan ka nyala pokoknya mah masih kene. Kan kalau permen itu diemut gitu ya, kalau permen itu diemut tapi ieu mah jojo katereuy gitu, terus bikin kita eulegeugan, eta kaseglong. Eta kaseglong ya. Kalau kata Kang Epul, kaseglong mah ku baso cenah saageung peureup. Mah asup. Gede teuing atuh Kang Epul. Kaseglong paling ya ku sagede kaleci gitu. Nya. Aduh, ya mah. Untung nanti jadi ngebahas kebeli kabuhulan.
Terus keberian, kesegelong, kebesekan, keselek. Besok-besok kita ngebahas, iyalah, ngebahas naon teh, tisereule, tigubrag, tisorodot gitu nya. Aduh iya ya, persoalan tersedak. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Sunda semuanya sama, pasti tersedak gitu ya. Dina bahasa Sunda namun banyaknya, kabelih, kabuhulan, kabereyan, kasegelong, kabesekan, kaselek, coba. Tapi sekalinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia udah sama gitu ya, semuanya teh tersedak gitu. Kalau kata Mbak Linda nih, kalau di daerah asalku katanya keloloden. Keloloden apa keloloden dibacanya? Keloloden gitu. Maaf ya Mbak Linda kalau saya salah baca ya. Mbak Linda tuh daerah asalnya mana memang? Iya, keloloden tuh bahasa dari mana nih? Jowo ya, Jowo. Iya di sebelah mananya gitu maksudnya. Di kan leganya Jawa Tengah, Jawa Timur ya, gitu, pakainya Jowo. Tapi Jawa Tengah sama Jawa Timur juga beda kan bahasanya ya, meskipun sama-sama Jowo. Oke. Okay. Ada Mama Talita, halo, selamat pagi. Apa kabar katanya pagi ini? Kabar baik, alhamdulillah. Salamnya buat yang lagi dengerin aja, katanya spesial buat teteh, semangat tugas. Thank you. Dari Kang Amar, pagi ini Kang Amar mah ngopi hideung, cenah kopi hitam. Dan Sami, cenah di dieu ge kabuhulan, sanes kabeli nu dianggoana teh. Oke, oke, oke. Ada da Kang Ray lagi, selamat pagi. Ana cenah sok nuang kadu, pan ana mah karesepna kana caulin. Ah. Kadu osok dong. Iya, kadu osok, cuma kan memang harus dibatasin ya sekarang. Gak boleh banyak-banyak gitu. Tapi osok masih lah. Aku tuh pokoknya mah selama apa ya namanya masih bisa mengendalikan gitunya. Apapun dimakan gitu. Makan pedes juga osok, tapi tepedes teh yang enak mah gitu. Tersiga kapungkur. Oke, ngobrolin lagi apa kaseglong. Nah, kata 8159 ini siapa ya namanya ya, enggak ada namanya. Kaseglong mah cenah kusiki rambutan cenah gitu. Ya, kaseglong mah kusiki rambutan, siki kokosan. Tah berarti ku ya gitu biji-bijian kata Kang kata Papa Queen tadi ya. Sama tuh kayak dari 8159 juga gitu. Siki rambutan, siki kokosan cenah gitu. Siapa ini namanya tapi gak ada namanya. Oke okay. Iya dari Dinda. Aku ngalamin, cenah ngalamin ponakanku ngerjain tugas bahasa Sunda pakai AI. Nilainya 3, jawabannya ngaco semua. Udah ya, gak usah pakai AI. Pokoknya mah kalau apa namanya, kalau ngerjain bahasa Sunda gak usah pakai AI. Udah pasti salah, gak pasti sih, maksudnya ada kelirunya gitu. Dan kalau kita gak paham banget bahasa Sunda pasti jadi malah ngaco. Oke, okay, soal terjatuh dalam bahasa Sunda, kata Dinda, ini pernah dibahas sama Reja Arab. Aku sampai ngakak, katanya dia bilang bahasa Sunda itu satu perilaku dengan banyak kata, tapi artinya sama. Aduh, iya. Dari Kang Ades, kosakata bahasa Sunda mah lobanya, cene contohnya bahasa Sunda melinjo sama dengan tangkil. Tah, mun bahasa Sundana buah ranti, naon cene. Buah ranti. Buah ranti itu apa sih? Anda enggak tahu. Buah ranti, ada ya buah ranti. Apa bahasa Sundanya? Masalahnya, Anda enggak tahu bentuknya buah ranti yang kayak gimana. Hah? Oh. Lenca. Lenca. Tapi kayaknya bahasa Sunda juga sekarang jarang ya. Apa aneh aja ya, gak pernah ya. Tapi kalau nemu resep-resep gitu lenca pakainya mereka. Iya bahasa Sunda juga. Haa, baranti lenca. Anak baru tahu loh bahasa Indonesianya.
Udah kejawab Kang Ades. Berarti pulsanya buat Ana ya. Sini pulsanya buat Ana aja. Gak mau kata Kang Ades rugi. Kang Epo, nah ini Kang Epo jawabnya sama lencah katanya. Kang Epo tahu entuh. Oke, dari Den Bagus, kebesekan malah mundah rurusuhan cenasian kabeakeun batur akibatnya kebesekan. Mata ge ulah saeun kasaepkeun nya Den Bagusnya. Aduh. Iya, Ana mah bukan kalau makan bareng gitu enggak takut ka seepkeun emam nasi nasinya, takut ka seepkeun teh ieu lalabna. Siga basa ngaliwat di bibicit lalabna sedikit gitu. Jadi perebutan ku tiluan. Perebutan ku cemeci Ana sama bibicit. Untung Mama Talita mah jauh. Untung Mama Talita mah jauh jadi henteu perebut lalab. Ya, perebut nate lalap daun gedang.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
2: ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

Terima kasih. Masih tetap setia hingga saat ini warga Sukapura di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Pernah Ngerenah. Wargi, manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan memori visual dan auditory gitu ya. Jadi suara rintik hujan dan suasana yang syahdu gitu ya, menciptakan efek psikologis yang membuat kita mencari kenyamanan gitu ya. Mungkin sejak kecil gitu ya, kita mungkin terbiasa melihat orang tua membuatkan teh hangat saat hujan, atau misalnya waktu lagi ngumpul sama temen gitu ya, jajan bakso saat hujan. Nah, memori kolektif ini menciptakan sugesti di benak kita bahwa hujan sama dengan waktunya makan yang hangat-hangat. Jadi memang tidak salah kalau misalnya pagi hari ini saat hujan gitu ya, kita memikirkan atau membayangkan makanan-makanan yang hangat gitu ya, berkuah hangat, entah itu mie instan gitu ya, atau mungkin kalau yang lagi nggak makan mie instan, mikirin sup ayam, soto dengan kuah bening yang kayak rempah gitu ya, dengan aroma jahe dan merica. Itu kan bisa menghangatkan tubuh tanpa kalori berlebih ya. Atau kalaupun gak makanan, kita memikirkan minuman hangat yang rendah kalori, seperti misalnya minum teh gitu ya, udang jahe tanpa gula, atau mungkin minum coklat hitam panas atau kopi hitam gitu ya. Itu tuh kayak makanan, minuman-minuman kayak gitu tuh udah bisa menipu gitu ya, dalam tanda kutip menipu otak kita bahwa kita sudah mendapatkan kehangatan yang diinginkan gitu. Jadi gimana sekarang? Apa nih makanan yang ada dalam pikiran Anda? Atau jangan-jangan malah sudah pada disantap makanan itu? Ya hati-hati aja makannya ya, hati-hati jangan sampai kebuhulan. Aduh, pagi buat Arif. Kata Arif ngemeng-ngemeng keselek kalau di kampung Kebon Kopi namanya itu terseglok cenah teteh. Apa itu terseglok? Emang ada? Ini khusus Kebon Kopi aja kan? Karena enggak pernah denger itu kosakata seperti itu. Aduh, kalau kata Kang Ray Kaos, kaseglong mah cenah ku siki kadu. Iya atuh Kang, ageung teuing ngai siki kadu mah. Kumaha engke teh eueuleugeun mah bisa napas pisan eta mah. Aduh, dari Papa Queen nih. Kata Papa Queen, jadi inget karena peribahasa katanya, kabeureuyan mah tara kunu gede cenah. Sok dipapatahan ulah nyepirakeun kunu alit, kanu alit cenah gitu. Mantep ya, dalam banget nasehatnya tuh. Kabeureuyan mah tara kunu gede gitu ya. Pasti kunu leutik dah kalau kanu gede mah mau masuk karena tenggorokan, karena kerongkongannya juga ya. Oke, dari Mbak Linda, berarti kalau kepala sekolah itu cara bahasa Sundanya mastaka sekolah. Gak gitu juga Mbak Linda, enggak. Kalau kepala sekolah udah kepala sekolah aja. Enggak diterjemahkan. Enggak diterjemahkan lagi biasanya, udah pakai cukup kepala sekolah aja gitu. Kalau ketua baru pupuhu gitu kan ya. Tapi kayaknya kalau kepala sekolah ya udah sih, kepala sekolah aja enggak jadi mastaka sekolah, enggak. Iya. Oke. Berikutnya dari siapa nih? Dari Repal. Kata Repal, pami bahasa Indonesianya teh cai-cai aca naon teh cenah. Apaan ya? Ah, enggak, namanya enggak pakai gitu. Pokoknya kalau ada orang yang bukan orang Sunda bertamu terus kita mau basa-basi, kalau di rumah nggak ada apa-apa ya udah bilang, aduh maaf ya nggak ada apa-apa gitu aja. Makanya nggak air-air. Iya. Yeah.
nggak bisa diterjemahkan itu, atau cai-cai acan. Udahlah, bahasa Indonesianya paling itu aja, nggak ada apa-apa, udah gitu aja. Jadi nggak enak soalnya kalau diterjemahkan kata per kata ya. Karena cai-cai acan itu kalau dalam bahasa dalam bahasa Indonesia itu idiom ya, kayaknya masuknya idiom gitu. Jadi nggak bisa diterjemahkan satu kata per kata gitu kan. Kalau diterjemahkan kata per kata jadinya aneh gitu kan. Oke, Kakek Salim. Oh, Kakek Salim kenapa? Oh ya Allah, Kakek Salim, HP kakek nuju dirawat inap, cenah bilih aya kaperyogian ka kakek ka nomor pun bojo cenah gitu. Sar Kakek Salim tehnya. Tadi ana rewas kirain Kakek Salimnya yang dirawat inap, ternyata HP-nya. Alhamdulillah HP-nya ya. Kok alhamdulillah sih, maksudnya kakeknya sehat-sehat aja gitu. Kalau HP mah kan bisa di servis, bisa beli lagi kakek, beli lagi aja kek. Iya, beli lagi aja daripada kudu hayo di servis. Aduh, Mama Talita. Pagi-pagi. Oh, kirain nyeblak. Baru ngebayangin karena seblak mana ini merah merona. Tapi ana sih kebayang pedes bangetnya gitu ya. Oke, dari Kang Ray Kaos, kepala sekolah, kalau bahasa Sundanya mastaka sekolah. jangan dipercaya Kang Ray Kaos mah, jangan, enggak ada yang begitu. Oke. Dari Papa Queen, lamun ketempuhan buntut maung naonnya teh cenah bahasa Indonesianya? Ketempuhan buntut maung. Apa ya? Bentar. Ini ada di kepala, cuma kayak susah dikeluarkan. Ketempuhan buntut maung. Kena getahnya. Enggak ya. Ketempuhan buntut maung. Ayo Allah. Apa coba bahasa Indonesianya? Pokoknya mah kebagian getahnya lah gitu ya. Orang lain makan nangkanya, kita dapat getahnya gitu lah. Aduh. Dari Ari PW, hayu teteh cenah orang tuang sareng mastaka peda, bakatku sopan cenah. Terus pamimesel sebelak oge cenah sok ngangge sampean hayam. Aduh, pengen sopan gak gitu juga keles. Aduh, ya ampun. Okay, dari Anggi, buah bahasa Sundana buah mangga naon cenah buah. Buah-buah. Buah-buah. Aduh. Pagi Kang Amar. Enggak air katanya. Tuh cai-cai acan tuh cenah gitu, enggak air enggak. Iya, makanya kan enggak bisa diterjemahin kata per kata ya, karena itu idiom ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Sunda istilahnya apa ya yang kayak gitu teh? Ya gak bisa diterjemahkan kata per kata gitu. Kata Kang Amar sugante cenah kakek nu dirawat teh cenah ari HP mah lem biru aja cenah tah gitu nya, mendingan oge. Kayaknya HP zaman sekarang memang tidak setangguh HP-HP zaman dulu gitu ya. Kalau udah servis sekali dua kali kayaknya lem biru aja. Aduh. Oke, dari Kang Ades, makanya cek orang Jawa, orang Sunda mah cenah balager, cenah amun ngaliwat cenah sok mere mangga, cenah gitu. Permisi gitu ya kalau ada yang ngaliwat ya. Mangga, cenah gitu. Oke, dari Kang Ray Kaos, ketempuhan buntut maung mah cenah paribasa, lur batur nu ngahamilan, amar nu. Ulah,
ulah gitu. Amit-amit, na'udzubillahi min zalik. Amit-amit, na'udzubillahi min zalik. Naon baturan we anu goreng gawena cenah Amar anu ngawina. Amit-amit ya Kang Amarnya. Ih, berara inteuing. Astagfirullah. Dari Jawaring. Kalau ketempuhan buntut maung, teteh hartina teh orang makan nangkanya, aku kena getahnya tuh kan, sama kayak anak tadi itu kan, ke situ kan, orang lain yang dapat enaknya gitu, kita yang kebagian ruginya gitu. Berarti bener tuh, bener kan, orang lain makan nangkanya, kita kena getahnya gitu, itu ketempuhan buntut maung. Tapi kenapa ya bisa nyebutkan ketempuhan buntut? Kenapa peribahasa itu ketempuhan buntut maung? Coba. Ketempuhan buntut maung. Kenapa ya bisa begitu ya? Jadi mikir kenapa ya ada peribahasa itu ya? Ya maksudnya teh, ya buntut maung, ya buntut maung gitu. Tapi kan buntut maung kual. Tapi udah buntut maung mangernya siun. Sok sana jan buntut na. Dari Mama Talita ini seblak andalan cenah teh ici teh iti CMC mari merapat teteh cenah seueur parianan moal lada. Abi makan lada mah teh soak ayeuna. Aduh, dari dari Kang Amar lagi sanes kitu mangrei cenah tapi mangrei anu ngalak kaduna abi nu nuangna. Eta mah kabagian raosna tuh Kang Amar ari kitu mah. Oke, dari Ruhi ari nembag cadas naon artina teh cenah? Nembag cadas mah kepentok. Kepentok gitu. Nembag cadas mah apa? Gagal, gagal gitu kan. Gagal ya. Nembag cadas iya gagal lah gitu. Apa ya lebih bahasa enaknya tuh? Nembag cadas gitu. Apa ya kepentok lah kepentok udah. Kepentok nggak bisa laju nggak bisa jalan nggak bisa pokoknya mah gagal total.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Oke, warga Sukapura, masih di acara Halo Selamat Pagi yang menyisakan waktu sebentar lagi. Oke, dari Papa Queen nih ada apa nih? Lamun silondok paeh nundutan, eta kumaha carana paeh nuju nundutan. Bang kolentrang gitu ya, silondok paeh nundutan, mesat gobang kabuyutan. Itu tuh kawih yang biasanya dinyanyiin bapakku waktu aku kecil dan lagi turun hujan. Gak bisa main gitu ya, gak boleh hujan-hujanan, pengen hujan-hujanan tapi gak boleh. Jadi biasanya ngalangu dina jendela gitu ya. Itu kenangan masa kecil. Kenangan masa kecil sama bapak tuh gitu, ngalangu dina jendela, ngeliatin hujan yang turun sambil gitu tuh, bang kolentrang gitu ya. Duh, masya Allah. Oke, dari Anggi, pami serigala tapi berbulu domba bisa dikurbankan teteh cenah? Ya enggak lah, kan serigala aslinya, tapi buluna domba ya teman, cuma sedang menyamar aja. Itu bisa, kan kurban mah harus domba. Domba asli, bukan domba jadi-jadian. Dari Omet Jaiter, lempar batu sembunyi tangan, samite sarangkut tumpuhan buntut maung. Enggak dong. Kalau lempar batu sembunyi tangan itu berbuat, tapi gak mau mengakui kesalahan gitu kan. Ketempuhan buntut maung beda dong. Ketempuhan buntut maung lebih tepatnya tadi tuh yang orang lain makan nangkanya, kita kena getahnya gitu. Kalau lempar batu sembunyi tangan itu naon teh, ih Allahu Akbar, di dongeng wakepoh tuh suka ada tuh. Apa ya namanya, kok hilang, mendadak hilang. Ah, pokoknya mah dia berbuat jahat terus gak mau mengakui gitu loh. Itulah intinya. Kata Kang Ades, nenggar cadas mah cenak kena batunya, cenak gitu. Iya, nenggar cadas kena batunya. Oke. Sama kayak dari siapa nih, Pak Aci, Pak AA di Cinunjang. Kalau nenggar cadas mah katanya kena batunya. Iya, sebentar ke situ ya. Tapi kalau Anda malah memikirkan lebih ke apa ya namanya ya, kayak gagal gitu, kita mau melakukan sesuatu gitu loh, tapi gak ada jalan gitu loh. Kayak gitu sih mikirnya Ana. Kayak gitu sih mikirnya Ana ya. Oke, dari Kang Ray Kaos apa? Oh ya, aduh, Club Project katanya jadi inget ke Malioboro. Jeng manehna acena, kita bukan jodoh, Lestri, kau anak orang kaya. Siapa nih mantan pacar? Dari Kang Ades, ari koreh-koreh am naon cenah teh. Koreh-koreh ama naon atuh koreh-koreh am. Ya, mencari sesuap nasi. Mencari sesuap nasi teh koreh-koreh am. Oke, dari Papa Queen, berarti kebagian sialnya cenah lamun ketempuhan buntut maung mah nya teh. Iya, ketiban sialnya gitu. Pokoknya kena getahnya, padahal kita enggak ngelakuin apa namanya ya, enggak berbuat gitu loh ya, kita enggak berbuat sesuatu tapi malah kebagian sialnya gitu, lebih ke situ ya kayaknya ya. Aduh. Ya, tanpa terasa

karena memang kan tadi ya hujan itu bisa menurunkan hormon serotonin gitu ya. Terus juga untuk tetap menjaga hangat tubuh kita, itu tubuh tuh memang perlu bahan bakar tambahan gitu ya. Terus ada juga peningkatan kadar melatonin yang ini tuh kayak bisa tubuh kita jadi menerjemahkan kalau kita tuh lagi butuh atau kekurangan energi, jadi akhirnya kita bawaannya lapar terus gitu ya. Pokoknya kalau lagi hujan tuh bawaannya lapar dan mager gitu. Engkau mah lapar tapi malas gerak. Karena memang gitu, jadi pengennya karena ada efek apa ya namanya ya, efek gloomy gitu ya. Efek penurunan serotonin itu bikin kita lesu gitu, gloomy itulah pokoknya ya. Jadi wajar kalau misalnya pagi ini banyak yang atau kita memikirkan enaknya makan apa ya gitu. Mudah-mudahan ketemu makanan yang memang bisa benar-benar dinikmati ya wargi Singapura ya. Iya. Dan mudah-mudahan itu juga bisa membangkitkan lagi semangat gitu ya, kalau memang hujan ini bikin kita lesu di pagi hari ini gitu. Oke. Dan berakhir sudah kebersamaan kita di program Halo Selamat Pagi Wargi. Hatur nuhun buat semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir acara ini gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu lain kesempatan ya. Selamat pagi buat semuanya, sampai jumpa dan assalamualaikum.

pernah, pernah, karena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku di sini. Ketemu lagi sama Ulfi. Setelah kemarin ketemu, hari ini ketemu, besok udah ketemu lagi-lagi danya. Mudah-mudahan tidak bosan. Ulah tuh karunya ya. Hari ini hari Jumat wargi, hari yang kelima di bulan Juni 2026. Ulfi Nawli kembali nemenin Anda semuanya di program Dangdut Siang ya. Seperti biasa di Jumat ya, jam 9 sampai jam 13 Ulfi nemenin Anda semuanya dengan dua program. Program pertama ada Dangdut dari jam 9 sampai dengan jam 11 ya. Jadi kita bakal hibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di pagi hari yang lumayan cukup dingin ini wargi. Hujan gak sih? Di mana yang hujan, di mana enggak? Ayo ngacung. Di absen, di mana yang hujan, mana yang enggak ya. Cuaca dari semalam malah ya hujan. Udah tadi pagi udah, aduh udah mager aja nih. Gimana nih mau nemenin Anda-Anda sekalian. Ya tapi tetap semangat dong. Apalagi pas alhamdulillahnya dikasih panas dulu bentar pas mau berangkat. Jadi selamat atau tetap neng tentu ke hujan. Oke, wargi. Seperti biasa kita bakal undang Anda semuanya di nomor biasa 081-228-1101 untuk Anda yang mau pilih lagu. Jangan lupa, don't forget toh. Lagunya lagu dangdut ya, sampai dengan jam 11 mah gitu. Nah kesana nama silahkan aja kalau mau minta lagu Sunda nanti di acara selanjutnya ya. Emang iya. Oke, wargi, beberapa lagu sudah dihadirkan untuk nemenin Anda semuanya. Untuk lagu-lagu selanjutnya boleh silahkan Anda pilih sendiri lewat 081-222-81101.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Ya, wargi, beberapa lagu kembali sudah Ulfi hadirkan untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya, sudah nyempetin di siang hari ini ya. Untuk yang belum sok monggo, silakan, masih banyak waktu dan kesempatan buat kita bersama di siang ini ya. Selamat siang buat Dadan Japra. Pagi apa siang sih? Pagi ya, pada angke boy. Assalamualaikum siang Teul. Waalaikumsalam siang juga. Lagunya Pianella Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Salamnya buat semua spesial Teul Pi, selamat bertugas. Terima kasih buat Dadan Japra. Selamat pagi, jelang siang aja.

Kemudian selamat siang juga buat Mama Talita. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang tetehku. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang juga. Ya. Harudangnya cuaca teh di luar teh angkep gitu, curiga mau hujan lagi tapi harudang gitu. Hadir lagi setia mendengarkan. Terima kasih buat Mama Talita sudah setia selalu. CMC cuacanya ayah mendung. Tadi air ada panas salit. Iya pas lagi panas-panas seperti itu nyelinap deh Umi langsung berangkat gitu. Salam-salamnya deh untuk Bibi Cit, buat Mama Adit, buat

0: Salamnya buat Bibi Cit, Mama Adit, Cemeci, Teh Emet, Teh Sari, Wilujeng Tugas Aja. Spesial untuk Teteh Semangat Bertugas, lagunya Dungkang dari Ice Trisnawati. Lagunya nanti ditunggu ya buat Mama Talita. Selamat. Evin Banten juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Neng Ulpi, Anu Bager, Jeng Soleha dari Sarta Sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kuma damang teteh neng pagi. Damang, alhamdulillah. Jeng kamana wae tos lami teu kapangih kapangih. Aa kangen tau. Alah, aa cenah. Hanya mah kapangih itu udah maka tahun-tahun nih.
1: Makasih loh ya.
0: Apoy iya abdi rek nge-request sembako cinta Mang Thomas Jordi di antos pesanan Abdullah Lamin Lamin tengnya ek di dahar jadi itu sembako ek di atas. Itu telati abi Evin siya kembarana barba anu kesukaan anak teteh neng Ulpi cina atur nuhun ya hampura pisan teteh neng ti aa alayu alayu alayu. Aduh please deh udah bikin ketawa pagi-pagi inilah soalnya cuacana alum ya. Terus naon naon dipake seuri masalahna di mana cenah. Dadan japra lagi selamat pagi pagi keneh cenah da angkep teteh geuning tadi mang dadan nyebatna selamat siang atuh ulah ngikut teh ah, ada yang nyebut selamat pagi yang selamat siang gitu. Iya saya sebut plan plan lagi untuk hari ini saja please deh. Ada Repal juga selamat siang. Jadi satu kak ngawe a cenabim ah ya entau ngurus manuk lah lah sok kita pada kamarin udah dipotokin eta manuknya
1: amin
0: cak rowo nya dulu mah ada ya lagu yang sempat tenar viral cek tiwane nama lagu cucak rowo ganti aja nakana kicau mani. Terima kasih wargi untuk yang lainnya boleh silakan sekedar numpang kirim salam juga boleh di 081-228-1101. Selamat siang semuanya, selamat nikmatin lagu-lagu kesukaan Anda, pilihan Anda.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

yang sudah jam 10.03 menit saat sekarang ini. Berasa ini udah 1 jam aja Upin nemenin Anda semuanya di sini di program Dangdut Siang ya. Masih lagu-lagu dangdut yang bakal kita hadirkan sampai dengan jam 11 siang nanti. Wargi, Anda masih Upin perbolehkan untuk pilih lagunya mulai dari sekarang, masih ada waktu sekitar 60 menit ke depan. Pacarku, selamat siang lagi buat Dedan Japra. Nampil laguna teh Upi meneresep karena burung eta. Saha Upi mah teu da. Teu pernah ngingu burung, teu pernah ngingu manuk dari dulu juga. Entar rasa kalau ucing pernah. Di anak-anak keneh malah. Ada Mbak Linda Octaviana Sari juga, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat siang Teteh Ulna, gimana kabarnya? Ah, selamat siang, waalaikumsalam. Kabar Ulwi baik, alhamdulillah Mbak. Lagunya cuma kamu Cin dari Kamel Petir ini lagunya ya. Siap buat Ulna, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan sama keluarga. Amin, terima kasih. Buat Mbak Linda Octaviana Sari, selamat siang. Ada Mama Talita lagi juga, selamat siang. Hanupis laguna Tetehku, katam pipisan. Mangga, ngakeun. Ada siapkeun ya Teteh. Teh deui keng hese pokoknya teh. Mama Talita, selamat siang. Selamat beraktivitas aja di hari ini ya.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

pagi. Setiap masih di dalam Lucian Ultin Abil di sini masih nemenin anda semuanya. Beberapa lagu kembali sudah lebih hadir kan. Hari ini ada lagu Meriang. Enak usah kudu hati-hati kalau ngomong teh ya. Apalagi sama orang, apalagi orang singal kalau ngomong tuh kudu hati-hati gitu. Sekali nak bilang duh meriang cenah, dikirana merindukan kasih sayang. Sekali nak bilang duh sayang duren, dikirana hayang duda keren. Padahal lagi-lagi musim itu duren ya. Kalau cuma duren mah sudah lebih apa pengen duren matang. Singkatan tina naon cenah eta teteneng duren matang. Aduh duren no kadue no asak. Bung rata mata enak. Yang tegas asak. Duren sawit matang. Alah iya mani lengkap cenah. Ya kan value-nya seorang widower itu sekarang beda gitu kan. Iya, makanya kenapa ada jargon titik-titik semakin di depan. Karena memang value-nya itu sekarang mah beda ya. Yang gadis ketinggalan cenah gitu nya jargon kan gitu repal. Ada karena memang ada beda gitu sama gadis mah ada enggak ada tanggungan atuh. Ada widower pada ada. Oke jeng-jeng-jeng kadenya kan bae da ieu teh lagu meriang atuh da. Repal anak nukia rasa berhenti cek batur indah cek batur cantik cek batur sorana hade gitu mah itu manok gak gitu ya meren manok di sana mah mungkin eok-eok kan karena memang tidak mengetahui meren gitu ya tidak mengetahui seluk baluk keindahannya seperti itu seperti apa gitu jadi dari karsep orang mah kan beda-beda gitu orang dianya suka manuk mah yang ukut manuk sukanya kucing yang ukutnya kucing gitu. Jadi kalau ditanya suka enggak sama manuk seperti ini? Ya enggak tahu. Orang enggak tahu juga jenisnya apaan. Jenis-jenis manuk aku enggak tahu, ya. Manuk amon, ya.

Dan Japra juga selamat siang. Nah, itu sana jual ohoy. Ada Ramon BRJ juga selamat siang. Suka teh meriang, teh merindukan. Kesebelan. Untung teribaca tuh. Tengah logo dor dibaca gitu. Nah, itu tenerlang dibaca. Iya, aku teteh neng menetang dan wira. Gak neng emang Ramon BRJ. Oh, lu mesti kosok di perbentes, iya. Diperbentes, dipercekas ya. Mas Pukudin ala kuga aku meriang memerindukan kasih sayang, melindukan tatih tayang cina kita, melindukan papih sayang atau ya wargi. Ah, jangan dianggap ini atuh, jangan dianggap bercanda. Enggak, maksudnya bercanda, jangan dianggap serius gitu. Wah, kosok salah wah, ya. Selamat pagi aja, selamat pagi jemaah siang aja untuk semuanya wargi siang. Masih ada waktu sampai dengan jam 11, masih ada beberapa, ada banyak lah lagu yang bakal Upi puterin di siang ini. Ya, stay tune di sini, 98.9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal, Genah.

Aya Karang Nunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karang Nunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara.

Selamat siang warga, ada yang enggak tahu, ada yang tahu enggak dengan lagu barusan? Yo, beramun tahu berarti kergadis atau kerbujangan anak tata ya seumuran dan jeung Ulpi itu beda jauh lah. Pasti kongoraan kana Ulpi dak tepi nak. Nya. ini teh dulu teh ada satu acara di sebuah televisi swasta gitu. Terus pas disotrekate lagu ieu gitu tah beda enakeun nya, enakeun. Sebelum acara nate lagu hula iu ta opening nate dulu teh ada yang tahu mau apalin si Repal mana? Edisi terbaru.

waktu sudah menunjukkan pukul 10.44 menit. Jadi kurang lebih tersisa 16 menit lah untuk kita bersama-sama di program ini ya, Dangdut Siang ini. Dasi Cendana Dangdut Siang ya. Dan masih akan Ulpi nemenin Anda semuanya nanti sampai dengan jam 1 siang. Mama Talita, selamat siang. Duren, udah keren tapi udah matang alias tos asak, manis tos matang. Terus gitu teh. Manis no manis. Selamat siang Mama Talita. Jangan lupa hari ini hari Jumat ya. Untuk Anda para lelaki untuk siap-siap untuk salat Jumat. Keun bae angkeul cenah teh Ulpi. Keun bae aya payung. Karena motor aya jas hujan. Omong karena mobil bunyi. Itu ya tidak ada langsian, tetap harus jumatan. Sampai usah kali biar aja.

Kita tinggalin aja lah. Ini teh kalau gak salah mah berarti benar. Kalau gak tahun akhir 90-an berarti awal 2000-an ini teh. Lagu eta teh nya sok duka ketang teh. Emutan dewe tangkuna terangnya. Nyangakeun.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: nggak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok nggak jelas ya?
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh.
1: Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Sukabura FM.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
2: www.radioprssandijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: dalam sehari Tasikmalaya digegerkan dengan kematian 3 warga secara tragis. Demi lowongan kerja, ribuan warga serbu job fair Ciamis 2026. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Kamis 4 Juni 2026 menjadi hari yang menggegerkan warga di wilayah Tasikmalaya Kota dan Kabupaten. Betapa tidak, dalam sehari, kendati berbeda waktu dan lokasi, sederet peristiwa tragis mengenaskan terjadi dari pagi hingga sore, yakni temuan 2 mayat pria akibat gantung diri dan 1 diduga terjatuh ke dalam sumur. Kamis pagi, warga Desa Pasir Huni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya digegerkan dengan temuan sesosok mayat pria tanpa identitas dalam posisi menggantung di bawah jembatan rel kereta api. Setelah dilakukan evakuasi dan jenazah dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, diketahui korban inisial AF, 22 tahun warga Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Penemuan jenazah pertama kali diketahui warga yang hendak beraktivitas ke area persawahan sekira jam 7 pagi. Warga lalu melaporkan kepada polisi. Sesaat kemudian, Polres Tasikmalaya Kota bersama Polsek Ciawi, unit identifikasi dan petugas piket fungsi lainnya olah tempat kejadian perkara TKP mengumpulkan keterangan saksi serta mengevakuasi jenazah. Hasil pemeriksaan awal tim medis RSUD Dr. Soekarjo menunjukkan korban diperkirakan telah meninggal dunia beberapa jam sebelum ditemukan warga. Peristiwa tragis kedua, seorang pria tewas mengenaskan di dalam sebuah sumur umum milik warga di Gang Haji Kosasi, Jalan Siliwangi, Kampung Cicuru, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Korban diketahui bernama Ana Supriyatna, 42 tahun warga setempat. Peristiwa pertama kali diketahui seorang wanita lain bernama Ecin, 70 tahun jelang jam 9 pagi. Ecin saat menimba air sumur umum curiga saat menimba lantaran melihat ada benda menyerupai rambut mengambang di dalam sumur. Saat dicek terlihat jelas kepala seorang laki-laki di permukaan air dengan kondisi badan sudah tenggelam. Untuk mengevakuasi jenazah korban, polisi melibatkan tim BPBD Kota Tasikmalaya. Menurut kesaksian warga sekitar, malam sebelumnya sempat terdengar suara papan penutup sumur yang bergeser, namun warga mengira suara itu hanyalah aktivitas biasa orang yang sedang mengambil air sehingga tidak langsung mengecek. Peristiwa tragis ketiga, Kamis sore, seorang pria paruh baya berinisial AH, 54 tahun ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di kusen pintu kamar rumahnya di Kampung Sukahurip, Cigantang, Kota Tasikmalaya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Cicih, istrinya, jam 4:30. Cicih, sang istri, baru saja kembali ke rumah setelah bekerja, mendadak histeris mendapati suaminya sudah tidak bernyawa. Petugas Polsek bersama Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota mendatangi TKP, termasuk melakukan pemeriksaan hingga pemasangan garis polisi. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Siliwangi, Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Kamis 4 Juni siang sekira jam 11, melibatkan bus antar kota antar provinsi AKAP Sugeng Rahayu dengan sebuah sepeda motor metik hingga mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Diketahui, bus Sugeng Rahayu bernomor polisi W7015UO yang dikemudikan Edi membawa penumpang dari Bandung menuju Surabaya hingga tiba di TKP dan dan pada saat bersamaan dari arah timur sepeda motor Matic bernomor polisi B4792 SPH. Diduga bus hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawanan dan melindas sepeda motor. Benturan antara dua kendaraan menyebabkan pengendara sepeda motor mengalami luka sangat parah dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Salah seorang penumpang, Oyoh Sunario, menuturkan bus yang ditumpanginya sempat berguncang setelah terdengar suara benturan keras. Saat ia turun, terlihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa di kolong bus. Sementara helm dan motornya berada di belakang bus. Pengendara motor yang meninggal di tempat diketahui bernama Agni Ahmad Al-Ghifari, 20 tahun, seorang mahasiswa asal Kabupaten Garut. Jasad korban langsung dievakuasi ke instalasi pemulasaraan jenazah IPJ RSUD Kota Banjar. Dokter forensik RSUD Kota Banjar, Dr. Hendrik, mengungkapkan korban mengalami luka-luka yang sangat parah di sekujur tubuhnya akibat benturan dan terlindas bus. Setelah dilakukan pemeriksaan luar, ditemukan luka terbuka, lecet, dan memar di bagian wajah. Selain itu, korban mengalami patah tulang di kedua tangan, tulang selangka kanan, serta tulang dada. Selanjutnya ada patah tulang paha kiri disertai luka terbuka serta patah tulang tertutup di lutut dan pergelangan kaki kanan. Penyebab utama kematian diduga korban mengalami asfiksia atau kekurangan oksigen yang dipicu oleh benturan sangat keras pada bagian dada.
0: Mengalami beberapa luka yang cukup parah, ya, cukup parah, terutama saat dilihat ini ada asfiksia atau kekurangan oksigen, kemungkinan benturan di dada yang cukup parah yang menyebabkan dia sesak. Kalau di kepala hanya luka terbuka dan lecet serta memar.
4: Kedua kendaraan saat ini telah diamankan ke unit laka Satlantas Polres Banjar sebagai barang bukti. Kondisi sepeda motor Matic dilaporkan rusak parah, sementara bus Sugeng Rahayu mengalami pecah kaca di bagian depan. Pemkab Garut berhasil meraih penghargaan kategori pengendalian inflasi terbaik 1 tingkat kabupaten untuk wilayah regional Jawa Bali dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta Kamis 4 Juni malam. Penghargaan diserahkan secara simbolis Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hedianti Soeharto atau dikenal sebagai Titik Soeharto dan diterima langsung oleh Bupati Garut Abdusi Syakur Amin. Syakur menyampaikan jika penghargaan ini diberikan oleh Mendagri atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Garut dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Kabupaten Garut. Ia menilai penghargaan ini diraih berkat kerja bersama seluruh elemen yang ada di Pemkab Garut serta masyarakat yang telah mendukung upaya pemerintah dalam menjaga inflasi dan meningkatkan kesejahteraan.
2: Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Sekda, Pak Dudiana, bersama-sama menerima penghargaan dari Kemendagri terkait dengan upaya kita untuk melaksanakan pengendalian inflasi. Upaya ini kita lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga masyarakat tidak terbebani dengan fluktuasi harga-harga. Sebab itu, sekali lagi saya terima kasih pada rekan-rekan di Kabupaten Garut, seluruh elemen Kabupaten Garut, tentu saja juga masyarakat yang sudah mendukung kami untuk melakukan upaya kami menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga ini jadi inspirasi, motivasi kami bekerja lebih giat lagi, lebih keras lagi untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Ribuan pencari kerja memadati Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Kamis 4 Juni. Mereka datang membawa harapan besar untuk mendapatkan pekerjaan di tengah ketatnya persaingan dunia kerja. Suasana sejak pagi hari terlihat penuh sesak. Para pelamar tampak sibuk memeriksa informasi lowongan, mengisi formulir hingga mengantre untuk menyerahkan berkas lamaran kepada perusahaan yang membuka rekrutmen langsung di lokasi. Sebanyak 22 perusahaan ikut serta dalam bursa kerja tersebut dengan menyediakan berbagai posisi pekerjaan mulai dari operator produksi, administrasi hingga jabatan manajerial tersedia bagi para pencari kerja. Tidak sedikit peserta yang rela datang dari luar kota bahkan menunggu lebih awal demi mendapatkan kesempatan mengikuti wawancara singkat atau walk-in interview. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, Dase Fadlil Yusdi Mubarok, menyebut tingginya jumlah peserta menjadi bukti bahwa kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja masih sangat besar. Menurutnya, total pendaftar online sudah mencapai sekitar 2.500 orang, belum termasuk yang datang langsung ke lokasi. Dia menyebut sistem pelayanan dalam job fair tahun ini dibuat lebih sederhana dan cepat melalui penggunaan barcode digital. Pelamar cukup memindai barcode untuk mengakses perusahaan tujuan dan mengirimkan lamaran secara langsung.
3: Yang online sudah terverifikasi 2.500 online, belum nanti yang datang langsung.
4: Ada berapa lowongan tadi?
3: 5.449 oke, dari 2.000.
2: Di antara ribuan peserta, kisah perjuangan pencari kerja menjadi pemandangan yang paling terasa. Banyak peserta datang dengan harapan sederhana, yakni mendapatkan pekerjaan demi membantu ekonomi keluarga. Ika Rosantika, 50 tahun, warga Kecamatan Lumbung, menjadi salah satu peserta yang tetap optimis meski usianya tidak lagi muda. Ia mengaku pernah bekerja di pabrik dan kini kembali mencoba peruntungan lewat job fair itu.
5: Usianya nggak masuk, sekarang ada buat operator.
6: Sebelumnya ibu pernah bekerja di pabrik?
5: Pernah di pabrik di Bandung dulu, lagi gadis, pernah di bagian
0: nasi. Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
9: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
0: www.radioprssnijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio disiarkan di

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Sampurasun wilujeng siang wargi Sareana di mana wayana. Nu masih kene manca di Nagaleuran 98,8 FM di Radio Sukapura Harang Nunggal Gedah Bernah Ngarana. Masih aya kene Ulpi Nawili di dieu nu nyarengan wargi Sareana siang ieu. Dina acara lagu-lagu Sunda nya mohon dari kata butil ulas siang gitu. Lagu-lagu Sunda baris dipidangkeun atuh ka wargi Sareana nu palai munut lagu, palai diputerkeun laguna mangga kantun ngechat wae di nomor 08122281101. Satu acana iya kalau ke Mamah Anis di Cacaban. Mamah Anis punten wae ana dibuka saur Ibu Dewi. Ya, sakali di Mamah Anis tapi tetanggina sahal yang ngadaukeun Mamah Anis punten cana dibuka wae nanya mohon saur Ibu Dewi dibuka ditingali wae ana gitu. Mamah Anis sudah sakapul muka mana Mamah Anis sama ngapainnya di mana ya Manis. Mudah-mudahan aja nggak tahu kan ada nasi yang ianya. Atu wargi, mari tentu cuma. Mangan ubah deh siap-siap, badai angkat ke masjid mah. Ayana teh tos tabuh, sebenarnya. Tabuh 11:28 azan duhur nate dina tabuh 11:50. Ya panginten karena waktu 10-20 menit deh itu sok enggak kan lama suka mau cinta tebih mainnya udah dari kebut ya gitu tah kerangkat ke masjid terus siang iya akang aa yang apa sawai gitu tanya oh nungaras pamaget masuk kayak gera-gera siap-siap ke masjid jumaahan kurang dilajang dewa laguna wargi wilajang siang sadayana.

Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sedikit tuntutan kebutuhan kepada manusia adalah kecukupan yang nyata, dan banyak kebutuhan kepada manusia adalah kerendahan, yaitu kemiskinan yang nyata. 98,9 Sukabura.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Lumajang siang warga sadayana. Parantos siang ayeuna teh nya. Jaga tabu 13 ena tabu 12 Selangkung. Sora siang Langkungna pangmasihan. Kang 14 menit ayeuna teh. Lumajang siang ka Mama Talita. Ulukeun laguna tumarima. Yeuh Mama Talita, eta lagu Ade Astrid teh jiji acan ka kamana nyumputna ieu teh. Mal desa kaputra pun teneh.

Amar, wilujeng siang kakak Amar. Nah, atas uihnya, Mar. Di masjid siang teteh cantik tawis manco wecena pami ayah waktos malagun hayong bang bara tiga sentra hatur nuhun teteh mangga sami-sami iya gamar nu iraha iya aduh gusti iya nu baru lagi iraha iya mang Amar ane kosok pegawai tahun atuh eta teteh terangan eta teteh kerasap teteh neng eta.

dengan seru waktosna wargi da ulpi mah di ngantosan waktosna nanti ngantosan bari sabari ngantosan waktos anu kumaha tuh itu nya nyarios teh nya sabari ngantosan chat anu sumping ka dieu kitu teh nu nyungkeun lagu sabari ngantosan waktosna kitu teh nya biasa tuh malapah gedang nyarios teh ah. Urang deru atuh kana lagu deui nya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Makan apa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Karaos nyaral yang nawah tos ya wargi tos tabuh 12.40 menit dina denget ayah nama amaru lejang siang aduh etapa gemar jelas tadi cina teteh hapun tanto seep numulid nama coba maya di waktosan mohon mah gak atuh kalem mah itulah sarang teteh neng ngetena naon mong amat uro iba pedah kareret tungkul tadi lejang siang gak kesadana wargi pecah da waktosna teh atuh mong salit deui gitu ya. Jenten da anu nyuhunkeun lagu pangkirang gitu ya. Kumaha turangan lagu deui geus ku teteh Eneng pang milihkeun lah. Terang ada rangukeun de kitu nya. Ku teteh Eneng tos dipilihkeun lagu naon.

Pergi Satya di mana wayana rupi namah mong du juga diwe cagul pinggirangan dari sadan dan siang iya hatur nuhun hana peratasanana hatur nuhun rojonganana hatur nuhun kana sagalana wilujeng siang kau kasadayana wilujeng leleson dan siang iya hatur nuhun juga kana sibuk riwuh wilujeng rariwuh wakitunya mengharaudan sehat sadayana dilancarkan sadayana urusan anak gitunya. Pergi wilujeng siang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: sekarang nunggal.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi.
3: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu, mudah-mudahan akan menjadi tambah nyaman.

0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ditengarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Sampah meluber tutup jalan, Pemkab Cirebon turunkan alat berat. Jadi pelopor gerakan peduli sampah di Subang Selatan, pemuda Tenjolaya bangun TPS swadaya. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebuah video gunungan sampah yang meluber hingga menutup jalan di tempat pembuangan sampah Pasar Minggu, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Kamis siang, sampah yang tidak diangkut selama hampir satu bulan itu tak hanya membuat akses lalu lintas menyempit, tapi juga memicu aroma tak sedap. Dinas Lingkungan Hidup menurunkan 7 dump truck dan 1 alat berat untuk membersihkan sampah setinggi lebih dari 3 meter itu.
1: Sampah yang berasal dari pedagang pasar dan masyarakat setempat itu hampir satu bulan tidak diangkut hingga menggunung setinggi lebih dari 3 meter. Tidak hanya membuat badan jalan tertutup material sampah yang meluber, gunungan sampah ini juga memicu aroma tak sedap. Warga maupun pengunjung pasar yang beraktivitas di sekitar lokasi bahkan harus menutup hidung karena menyengatnya bau sampah yang didominasi limbah plastik dan sisa makanan. Kondisi ini membuat warga tidak nyaman, terlebih saat hujan turun yang menyebabkan aroma semakin menyengat. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengerahkan 7 unit dump truck dan 1 unit alat berat untuk membersihkan material sampah. Pembersihan dilakukan secara estafet guna mempercepat proses pengangkutan sampah yang menggunung dan menutup akses jalan tersebut. Petugas juga berencana melakukan pembersihan secara berkala agar tidak kembali terjadi penumpukan sampah di lokasi.
2: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu, mudah-mudahan dengan pengurasan ini akan menjadi tambah nyaman dan kami himbau juga kepada para pedagang untuk dapat memanfaatkan sampah organik ini menjadi yang lebih bermanfaat, misalkan ada masyarakat yang membutuhkan untuk makanan magot.
0: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akhirnya menutup aktivitas penambangan pada 3 titik lokasi di Kecamatan Leles.
3: Penutupan dilakukan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono, saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles Rabu 3 Juni. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan, penutupan merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
4: Konsisten penegakan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa maksimal pembangunan tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
3: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
5: Kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya. Ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang dan selalu kami lakukan evaluasi.
0: Tim Resmob Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis yang merupakan warga Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap.
6: Wakapolrestabes Bandung Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian khusus karena tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi tersangka RP juga memperkosa korbannya. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Tersangka beraksi dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau agar korban tidak berdaya. Di hadapan penyidik, tersangka RP mengakui telah melancarkan aksi kejinya tersebut lebih dari 2 kali. Data sementara yang dimiliki polisi terdapat 2 korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual di lokasi yang sama.
7: Kejadiannya yang berlangsung pada malam hari sekitar pukul 01.00 WIB, korban berjalan sendirian dengan membawa sepeda motor, lalu dihentikan tiba-tiba oleh tersangka RP, dirampas motor dan handphone korban oleh pelaku. Setelah dirampas,

0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi pusat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Pemkab setempat menilai peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung wilayah yang masih membutuhkan pembangunan.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung kondisi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan. Meski akses jalan menuju Desa Malasari telah dibangun, fasilitas pendidikan di wilayah ini masih terbatas. Sekolah SMP dan SMA di desa tersebut bahkan hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu akibat keterbatasan ruang kelas dan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung. Selain infrastruktur dan pendidikan, peringatan Hari Jadi Bogor kali ini juga mendorong perputaran ekonomi warga, mulai dari penyewaan rumah hingga penyediaan konsumsi seluruhnya dikelola masyarakat setempat.
2: Mungkin menjadi sesuatu hal yang baru dilaksanakan di luar kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi tentunya ini menjadi sebuah momentum kita bersama. Pada saat ingin melihat Kabupaten Bogor berubah, kita butuh kebersamaan dan persatuan bersama-sama.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semangat kebersamaan dan pemerataan pembangunan di Desa Malasari dapat menjadi awal perubahan bagi wilayah lain di Kabupaten Bogor.
0: Program Makan Bergizi Gratis, MBG, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para petani sayur di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kehadiran program nasional itu terbukti mampu mendongkrak stabilitas harga komoditas sayuran di tingkat lokal, mempercepat penyerapan hasil panen, sekaligus menjamin kelangsungan pendapatan keluarga petani.
3: Menurut Bayu Sudrajat, salah seorang petani di Cipanas, sayur pokcoy dulu biasa dijual Rp7.000, sekarang bisa sampai Rp14.000-Rp15.000. Bayu mengungkapkan, lonjakan harga yang positif tidak hanya terjadi pada komoditas pokcoy, melainkan juga merata ke komoditas lain seperti daun bawang. Menurutnya, program MBG secara langsung memotong jalur distribusi rumit yang selama ini membebani para petani kecil.
4: Sebelumnya kan 7.000 seadanya MBG, sekarang udah menaik Pak, mencapai 14.000-15.000. Tapi mudah juga sih jualnya. Jadi kan kalau dulu kan harus ke pasar gede semua. Nah, selama ada MBG sekarang, ya banyak kan yang pada ngambil di kebun juga banyak gitu kan.
3: Sentimen positif serupa turut diutarakan oleh Sidik, rekan sesama petani sayur di Cipanas. Ia mengakui rantai pasok yang tercipta berkat kebijakan MBG membuat hasil tani mereka habis terserap pasar dalam waktu singkat. Lonjakan pendapatan ini diakuinya sangat meringankan beban kebutuhan dapur dan operasional rumah tangga sehari-hari. Membaiknya iklim ekonomi di sektor hulu pertanian ini membuat para petani di Cipanas menaruh harapan besar agar program pemenuhan gizi gratis ini terus dipertahankan secara berkelanjutan.
5: Ada MBG, alhamdulillah peningkatan sayuran sedikit-sedikit agak menaik, itulah penghasilan sekarang menaik.
0: Sekelompok pemuda di Kampung Tenjolaya, Desa Sukamelang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan dengan membangun tempat pengolahan sampah, TPS, secara swadaya. Gerakan ini digagas melalui komunitas Hipata Peduli Sampah atau KOPHAS yang dibentuk oleh himpunan pemuda, pelajar, santri, dan mahasiswa Tenjolaya.
6: Inisiatif hadir di tengah persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di wilayah Subang Selatan. Salah satunya setelah penutupan TPS Campernik di Jalan Cagak yang sempat membuat masyarakat kesulitan mencari lokasi pembuangan sampah. Ketua Hipata Dedi Supriyadi mengatakan gerakan COPAS lahir dari kesadaran para pemuda yang melihat kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Di situ muncul semangat untuk bergerak dan mengajak masyarakat melalui aksi nyata dalam pengelolaan sampah. Komunitas yang baru berdiri sekitar 1 bulan tersebut kini rutin menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan 2 kali dalam sepekan. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan diolah di TPS COPAS yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dan Karang Taruna setempat. Menurut Dedi, seluruh fasilitas yang ada saat ini termasuk TPS dan tungku pengelolaan sampah dibangun dari swadaya masyarakat. Namun demikian mereka masih menghadapi keterbatasan armada operasional sehingga pengangkatan sampah masih mengandalkan kendaraan milik anggota Karang Taruna secara bergantian.
7: Kami melihat kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama, dari situ muncul kesadaran untuk bergerak dan mengajak anggota Hipata masyarakat melakukan aksi nyata dalam pengolahan sampah. Semua fasilitas yang ada saat ini dibangun dari swadaya masyarakat dan teman-teman Karang Taruna. Dari Kas Karang Taruna, kami berusaha memaksimalkan apa yang ada untuk kepentingan bersama. Namun di sini juga kami masih kekurangan armada operasional.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: 98,9 Sukabura FM. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabura.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae deui aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Badaya mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias kursi kaluaran model anyar lomari pakaian lomari plastik spring bed kasur busa lomari TV kalih anu sanes sanes tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya mangga sumpingan mebel Cermat Putra sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kita merena gerena 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal.
4: Kasih, apa kabar?
5: Baik.
4: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek FM.

0: mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157
5: dan Karangnunggal.
4: Sedang mendengarkan
5: 98,9 FM
4: Radio Sukapura.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, cintanya orang mukmin kepada orang mukmin karena Allah adalah cabang dari iman yang paling besar. Dan barang siapa yang cinta karena Allah, marah karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka ia termasuk orang-orang bersih dan pilihan. Diambil dari kitab Tahiful Uqul.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rokaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayyuhan nasu inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahla baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hai manusia, aku tinggalkan apa yang akan menghindarkanmu dari kesesatan selama kamu berpegang teguh padanya, kitab Allah dan itrahku ahlu baitku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitabullah hablum mamdudum minas sama'i ilal ardi, wa itrati ahlu baiti, walai yaftaraku hatta yarida alayal haud, fa'udhuru kaifa tahlifuni fihima. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aku tinggalkan padamu apa yang mencegah kamu dari kesesatan setelah kepergianku, selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah, tali penghubung yang terentang dari langit ke bumi, dan itrahku ahlu baitku, keduanya tidak akan berpisah sampai berjumpa denganku di surga Al-Haud. Hati-hatilah dengan perlakuanmu atas keduanya sepeninggalku nanti. Hadis riwayat Tirmidzi dari Zaid bin Arqam.
1: 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karanglunjang.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. FM.

0: Lain, aya nama salomba toko mebel teh euy, Den?
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal. 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek. FM.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: dalam sehari Tasikmalaya digegerkan dengan kematian 3 warga secara tragis. Demi lowongan kerja, ribuan warga serbu job fair Ciamis 2026. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Kamis 4 Juni 2026 menjadi hari yang menggegerkan warga di wilayah Tasikmalaya Kota dan Kabupaten. Betapa tidak, dalam sehari, kendati berbeda waktu,

0: Bersama Polsek Ciawi, unit identifikasi dan petugas piket fungsi lainnya olah tempat kejadian perkara TKP mengumpulkan keterangan saksi serta mengevakuasi jenazah. Hasil pemeriksaan awal tim medis RSUD Dr. Soekarjo menunjukkan korban diperkirakan telah meninggal dunia beberapa jam sebelum ditemukan warga. Peristiwa tragis kedua, seorang pria tewas mengenaskan di dalam sebuah sumur umum milik warga di Gang Haji Kosasi, Jalan Siliwangi, Kampung Cicurug, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Korban diketahui bernama Ana Supriyatna, 42 tahun, warga setempat. Peristiwa pertama kali diketahui seorang wanita lain bernama Ecin, 70 tahun, jelang jam 9 pagi. Ecin saat menimba air sumur umum, curiga saat menimba lantaran melihat ada benda menyerupai rambut mengambang di dalam sumur. Saat dicek, terlihat jelas kepala seorang laki-laki di permukaan air dengan kondisi badan sudah tenggelam. Untuk mengevakuasi jenazah korban, polisi melibatkan tim BPBD Kota Tasikmalaya. Menurut kesaksian warga sekitar, malam sebelumnya sempat terdengar suara papan penutup sumur yang bergeser, namun warga mengira suara itu hanyalah aktivitas biasa orang yang sedang mengambil air, sehingga tidak langsung mengecek.
1: Jam 12.10 menit.
2: Kan biasanya ditengok karena ini lagi sakit,
1: tapi udah tidur aja.
2: Jaraknya ngambil air emang ngasal.
1: Tadi kan pagi ada yang
2: cuci berat.
1: Nyuci berat. Itu ngomong ini channel lihat ada kepala orang sama anak.
0: Peristiwa tragis ketiga, Kamis sore, seorang pria paruh baya berinisial AH, 54 tahun, ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di kusen pintu kamar rumahnya di Kampung Sukahurip, Cigantang, Kota Tasikmalaya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Cicih, istrinya, jam 4:30. Cicih, sang istri, baru saja kembali ke rumah setelah bekerja, mendadak histeris mendapati suaminya sudah tidak bernyawa. Petugas Polsek bersama Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota mendatangi TKP, termasuk melakukan pemeriksaan hingga pemasangan garis polisi. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Siliwangi, Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Kamis 4 Juni siang sekira jam 11, melibatkan bus antar kota antar provinsi AKAP Sugeng Rahayu dengan sebuah sepeda motor metik hingga mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Diketahui, bus Sugeng Rahayu bernomor polisi W7015UO yang dikemudikan Edi membawa penumpang dari Bandung menuju Surabaya hingga tiba di TKP dan pada saat bersamaan, dari arah timur sepeda motor metik bernomor polisi B4792SPH. Diduga, bus hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawanan dan melindas sepeda motor. Benturan antara dua kendaraan menyebabkan pengendara sepeda motor mengalami luka sangat parah dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Salah seorang penumpang, Oyoh Sunario, menuturkan, bus yang ditumpanginya sempat berguncang setelah terdengar suara benturan keras. Saat ia turun, terlihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa di kolong bus. Sementara helm dan motornya berada di belakang bus. Pengendara motor yang meninggal di tempat diketahui bernama Agni Ahmad Al-Ghifari, 20 tahun, seorang mahasiswa asal Kabupaten Garut. Jasad korban langsung dievakuasi ke instalasi pemulasaraan jenazah IPJ RSUD Kota Banjar. Dokter forensik RSUD Kota Banjar, Dr. Hendrik, mengungkapkan korban mengalami luka-luka yang sangat parah di sekujur tubuhnya akibat benturan dan terlindas bus. Setelah dilakukan pemeriksaan luar, ditemukan luka terbuka, lecet, dan memar di bagian wajah. Selain itu, korban mengalami patah tulang di kedua tangan, tulang selangka kanan, serta tulang dada. Selanjutnya ada patah tulang paha kiri disertai luka terbuka serta patah tulang tertutup di lutut dan pergelangan kaki kanan. Penyebab utama kematian diduga korban mengalami asfiksia atau kekurangan oksigen yang dipicu oleh benturan sangat keras pada bagian dada.
3: Mengalami beberapa luka yang cukup parah, terutama misalnya dilihat ini ada asfiksia atau kekurangan oksigen, kemungkinan benturan di dada yang cukup parah yang menyebabkan dia sesak. Kalau di kepala hanya luka terbuka dan lecet serta memar.
0: Kedua kendaraan saat ini telah diamankan ke unit Laka Satlantas Polres Banjar sebagai barang

0: Bukti, kondisi sepeda motor metik dilaporkan rusak parah, sementara bus Sugeng Rahayu mengalami pecah kaca di bagian depan. Pemkab Garut berhasil meraih penghargaan kategori pengendalian inflasi terbaik 1 tingkat kabupaten untuk wilayah regional Jawa Bali dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta Kamis 4 Juni malam. Penghargaan diserahkan secara simbolis Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hedianti Soeharto atau dikenal sebagai Titik Soeharto dan diterima langsung oleh Bupati Garut Abdusi Syakur Amin. Syakur menyampaikan jika penghargaan ini diberikan oleh Mendagri atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Garut dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Kabupaten Garut. Ia menilai penghargaan ini diraih berkat kerja bersama seluruh elemen yang ada di Pemkab Garut serta masyarakat yang telah mendukung upaya pemerintah dalam menjaga inflasi dan meningkatkan kesejahteraan.
1: Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Sekda, Pak Durdiana, bersama-sama menerima penghargaan dari Kemendagri terkait dengan upaya kita untuk melaksanakan pengendalian inflasi. Upaya ini kita lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga masyarakat tidak terbebani dengan fluktuasi harga-harga. Sebab itu, sekali lagi saya terima kasih pada rekan-rekan di Pemerintah Kabupaten Garut, seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Garut, tentu saja juga masyarakat yang sudah mendukung kami untuk melaksanakan upaya kami menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga ini jadi inspirasi, motivasi kami bekerja lebih giat lagi, lebih keras lagi untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Ribuan pencari kerja memadati Job Fair 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Kamis 4 Juni. Mereka datang membawa harapan besar untuk mendapatkan pekerjaan di tengah ketatnya persaingan dunia kerja. Suasana sejak pagi hari terlihat penuh sesak. Para pelamar tampak sibuk memeriksa informasi lowongan, mengisi formulir hingga mengantre untuk menyerahkan berkas lamaran kepada perusahaan yang membuka rekrutmen langsung di lokasi. Sebanyak 22 perusahaan ikut serta dalam bursa kerja tersebut dengan menyediakan berbagai posisi pekerjaan mulai dari operator produksi, administrasi hingga jabatan manajerial tersedia bagi para pencari kerja. Tidak sedikit peserta yang rela datang dari luar kota bahkan menunggu lebih awal demi mendapatkan kesempatan mengikuti wawancara singkat atau walk-in interview. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, Dase Fadlil Yusdi Mubarok, menyebut tingginya jumlah peserta menjadi bukti bahwa kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja masih sangat besar. Menurutnya, total pendaftar online sudah mencapai sekitar 2.500 orang, belum termasuk yang datang langsung ke lokasi. Dia menyebut sistem pelayanan dalam job fair tahun ini dibuat lebih sederhana dan cepat melalui penggunaan barcode digital. Pelamar cukup memindai barcode untuk mengakses perusahaan tujuan dan mengirimkan lamaran secara langsung.
3: Yang online kurang lebih sudah terverifikasi 2.500 lah online. Belum nanti yang datang langsung.
4: Ada berapa lowongan
3: dari 5.449 pekerja dari dari 23.
2: Di antara ribuan peserta, kisah perjuangan pencari kerja menjadi pemandangan yang paling terasa. Banyak peserta datang dengan harapan sederhana, yakni mendapatkan pekerjaan demi membantu ekonomi keluarga. Ika Rosantika, 50 tahun, warga Kecamatan Lumbung, menjadi salah satu peserta yang tetap optimis meski usianya tidak lagi muda. Ia mengaku pernah bekerja di pabrik dan kini kembali mencoba peruntungan lewat job fair itu.
5: Usianya nggak masuk, ada buat operator di bagian pabrik, ada di operator katanya masih bisa. Kalau usianya masih 30.
6: Sekarang usia ibu
5: 50.
6: Sebelumnya ibu pernah bekerja di pabrik?
5: Pernah di pabrik di Bandung dulu, lagi gadis, pernah di bagian kafe.
1: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radio.prsnijabar.net.
9: 98,9 FM.
10: 98,9 FM.
9: Radio Sukapura Karangnunggal.
10: Sukapura Karangnunggal.
11: Keur naon ceung?
12: Ieu keur Facebookan, Den.
11: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
12: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
11: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
12: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
11: Naon ceung?
12: Cermat Sel.
13: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Berenah, berenah, berenah. 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.

0: 98.9 Sukabura.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil. Bila marah, kemarahannya tidak keluar dari kebenaran. Dan bila berpuasa, tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahiful Uqul.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud abusorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala marad al muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha wa ala al-umara'i bil-adli wal-shafaqah wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah wa barik lil-hujjaji wal-zuwari fil-zadi wal-nafaqah wa qdima awjabta alayhim minal hajj wal-umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar, kesungguhan dan semangat. Pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan. Pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Genah, merenah, garena. 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura, Karangnunggal. Radio Sukapura, Karangnunggal.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Geunah merenah gareuna 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Sukapura Karangnunggal.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

Coba. Selamat malam Sukapura. Selamat malam Karang Nunggal. Selamat malam Tasikmalaya. Selamat malam Jawa Barat. Selamat malam Indonesia. Selamat malam semuanya, para pendengar Radio Sukapura dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi bersama saya di acara Wilujengi di edisi hari Jumat

0: Semoga kabar Anda pada baik dan pada sehat. Kalau saya mah benar-benar kurang sehat saya mah. Keserang wae lambung. Aduh, kambuh lagi lambung. Bulu hati sakit. Di bareng jalan saya tih. Nyeri katanya usus teh. Gitu kan. Cing lanongna naon atuh palawan ge? Nalika mujarab. Ramuan-ramuan gitu teh. Koneng atau sanskartan atau pasrah wae gitu lah. Kanggo keluarga anu nuju duka. Seperti kantunkeun ku Teh Tika nya. Putrana Mancuk anu aya di datar kadaka, rakana Teh Lia. Ngantunkeun dina dinten tadi simkuring ka bumina tos angkat ka makam. Tetiasa ngiring kumargi tebih nariunge sarang maminun. Wih simkuring teh kumargi seueur tamu sumping ti pagar ageung. Pidoana ti sadayana atuh hujuna ti simkuring ngaduakeun ka almarhum anu parantos mulih ka rahmatullah. Teh Tika mudah-mudahan pupusna husnul khotimah. Oke, mudah-mudahan ditampi amal kasayanana. Ditempatkan di tempat amal pikari doku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allah, ya rabbal alamin. Ini caang padangkan di alam pakuburan. Amin. Tawakal tabah kanggo anu dikantunkan anak. Mancuk Teh Lia. Ayralanong madatos kamana kamana inye. Nyareat matos kaditu kadia. Dapang ikutin kaduh patokan. Tos tipis tulis. Kedah berakhir. Allah anu kagungan anak itu sing sabar sing tawakal ya kayaknya. Terus ada yang bakal orangnya bakal nuturkan. Nah gitu panginten. Kabar duka sama keluarga Mancuk di datar kadaka. Akan berikan tentu Teh Tika dinten tadi. Pupusnya di rumah sakit Tasik menanya. Cuma di canda kakarang nunggal. Ayah bumi aslinya mah di pagar ageng. Ayo ngantunkan di dia, pengen di ibu nak, nyata di Mancuk.
1: Bilanda.
0: Tenon kak Maminun kayak tadinya, sekarang Maminun, Mak Cucu, Pak Eman tetepang tak nuju ke makam yang tadinya. Iya tak. Apunten simkuring lah tadi langsung wih dah. Sertamu sumping para kerabatna tanepi saudara-saudara wargi-wargina di pagar ageung rombongan tuh.

Waktos setengah delapan, waktos nama maca WA. Orang ngawaskan WA, nanya. Ya, Mama Jihad, Wilijongi, Mama Jihad, malam Kang Apin. Minta lagu Adakah Kau Setia di Sting. Upami teu aya mah payung hitam di retina. Tur nuhun. Payung hitam nya. Nuhun. Ya, aya lagu eta mah ku payung hitam lah. Urang gentos.

Kembali ke 643 Wilujengwengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Api nung edi hoyong request lagu Air Mata Darah, dikirim buat Bapak Engkos sarang Mama Hipa di Ciciri, Mang Ade Sayur oke sami sarang BSO nah akhirnya anu ari si Bencoy. Spesial kanggo Ade aku sarang Putri Bung Suna. Spesial oke kanggo Kakang Apin kiriman dari nenek dua cucu Timah Panjang. Matur nuhun.

0: Payung hitam aja ge anu original nanya di Iis Dahlia.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut,

cemara naon dan obat naon cik bagia tuh dan. Dari tadi urut minta geningan anger ya. Nyeri hulu ati, hulu angen dan nyeri wae. Ya alhamdulillah ya masian koneng ya tiya mamin. Koneng tau orang parudan. Ini dari kamar ibu koneng, koneng gede. Koneng. Tapi itu aduh rasa beki unat. Nyeri wae itu hulu angen ya. Pokoknya di pasian tuangan sakodak-sakadi langsung nyeri. Seul. Berang kesang ti isa gini yang gitu. Kenapa mau ada borek nulisan gitu tapi kan baik. Ingis waktu nama gitunya. Sok dan baginya obat naon teka hati cengur tenau lah cengur gitu lah. Ayah di dia hiji cengur sana. Cengur naon cengur. Dan. Ayah Erik pilih jomongi Erik ke Cibosi tuh. Santai bisa ke Erik kan. Kering naon atuh Kang Apin. Hayo lamun ker loba. Daging masih loba, buat kamu lama dengan dar daging ni, inteh hayang nye, nye betul lari buat, untuk betul lari buat mah disikat way. Kait eh, kudu ka dokter hela, undangan hela, iya jangka dokter, cobaan ka dokter. Erik kerja ngirik coba sih sarang mami atun nanya. Oka Kia Anom, oke sampe ujungi Oka Kia Anom di Nagrak. Karena Amu Anom lah, pokoknya sadayananya. Kekerasan ujung ada rangukun. Ayah Nabila ujungi, assalamualaikum, salam. Mang Apin, kumaha sehat. Nyata itu rada kebancen. Karena kemarin apa rasmanan ayah Nabila. Ngahabak teh nyata acar lauk sih. Kumaha kemari di Cipokek teh. Sukses, alhamdulillah ayah weh. Nyunkan lagu ti Mansur anu judul teh Pagar Makan Tanaman. Wassalam, siaplah buat ayah Nabila. Pagar Makan Tanaman. Alhamdulillah ayah lah lumayan resep. Resep daerahnya, resep jalan roget. Si teteh-teteh nugar rilis. Ibu-ibu kolot budaknya resep joget. Hayang nyawer daeta tuna dangdut. Mau tak ngaramekin kanggo ayo ke personilnya saweran gitu nya.

kadang-kadang mun lapar bingung ngarep di huapan teh. Soalnya bakal yang ngarepan nyeri gitu teh. Jika nama kuna teh buburnya, bubur lemu kuna bubur teh. Harusnya kuna teh anu encer-encer gitu. Assalamualaikum Kang Apin, waalaikumsalam punten lah. Hayang dipangmuterkeun lagu doa dan dosa. Lagu naon teh? Lagu doa dan dosa apa mita ayah judul Kang we nya kirim-kirim buat ayah aku buat Bunda Dewi Waliris Wisilah di Baru spesial kau Kang Apin oge nya atur nuhun wassalam putri bungsu bapak adek aku ya rejengi putri bungsu insyaallah sanes doa dan dosa bareng judul aku salah itu dengan nama kayak kalau pelariannya Mang Atam, kakak, Mang Atang karena muncul di kemana, Mang Atang ayam-ayam ngalengit, batur, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Eha, mohon, kirim salam ah, kawasaha, Mang Atang, buat Mami Nun, Bapak Eman, kayaknya, Mang, ayo, Mancum, Teh Lia, Abah Ador, Abang Otang, John Andres, buat Budak Hideng, Mas Tisan, oke, okay, anak di Raja Bas, si Raja Baso tehnya, Mas Tisam si Raja Baso di Nangre, minta laguna gelas retak, makasih yo. Telia mancuk teh nuju kamu Sibahan, nuju kenging papa, nuju nanti papa itu putra na ngantunkan kang Atangnya teh tiga rakan Telia.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura J.

0: Dadaku.
1: Iklan lah, iklan lah. Elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Kita lanjut lagi, lanjut lagi. Ayo pamuterkeun lagu gula gurat bumi cecekang otang. Salam kula kangge sadayana lelah nu karesane juga dangukeun. Mun tiasa nyebat hiji-hiji kum lah kangge sadayana gurat bumi pamuterkeun. Nya tah kitu nya siap. Ayah Nabila bejongi, Ayah Nabila. Kang Apin ci cobian lanong nate koneng di paru di kucek sarang nog hayam kampung pokoneng na cobian saya samingon we nyai tanah hayam kampung lalu hese koneng mah ayah ya ke pamasihan terus dimamin tiga kali digejar terasnya wassalam onya insyaallah lah seger nog hayam kampung mesyar lah 3000-an ya. Nya gitu karena mak ngomadu tuh.

Aya kentung lejongi kentung. Assalamualaikum, salam apin lejongi wong di hoyong lagu DJ anu di yoga. DJ digi-digi sanggeunnya hai geuning. DJ digi-digi hai geuning. Pamit ya sama. Ka urang tularan heulanya. Kada jelas judul gitu ye. Dikirim nama biasa kang Rasadiana we pen Sukapuranya spesial biasa kang Apin we. Moga sehat selalu, hatur nuhun yeuh sami-sami. DJ anu judulna digi-digi sanya.

maafin kumaha damang nyata kirang sehatnya hoyong request lagu lagu teh anu judulna teh pepeling dikirim nama biasa we kanggo ka pen-pen Sukapura anu di mana wae ayana spesial nama biasa we kanggo Mang Apin anu nuju mancen tugas diantos laguna Mang Apin mangga aya we pengen kaputer pan biasanya mangga insyaallah waktu panjang kene mah biasa kap-

Nampi laguna cecek dadan japra. Obat lambung citu aya di imah. Gampang siap dan lah nyobaan. Diteang mesti dipikir kemana aja obat sehat. Soalnya lah mesti sehat tapi ngering malah ini siaran. Baik weh, cana mesti cek pendengar itu siarannya. Nah, siaran syukur tuh baik, cana pantesnya gitu. Apa mie ayam mah madu sasendok seueur madu malah madu teh aja di warungnya nu 1000 saset. Siap lah orang nyobian anunya. Abis itu dulu saya pernah keserang tahun sabarahannya hampir 7 tahun ya pokoknya. Anu geus kareung teh geuningnya. Ngai lamung mah kitu sadayana geus sakaeung ku lamung mah nya. Peuting karadek sare gitu. Mun ngadenge innalillahi tengah peuting ngadegdeg kelepor. Tahun sabaraha abis tinggal umur 40-an berenang harita. Kerjaman kejadian polsek ku balad naon itu santri naon diruksak pencabaku harita zaman itu tahun sabar hafal warinya. Amin kermejuh naka serang harita. Ripuh na'udzubillah. Ayuna ayah deik ya. Sehingga akibat ku boga rasa sehat berang dahar habak segala rupa gitu. Kasuat deui ayeuna, ripuh deui rek ieu. Lieur puyeng geuningnya sabal. Patuangan nyeri, amun asa ayun gitu tah. Dilebet teh angen asa genuk gitu tah. Orang cari solusi we gitu nya. Aya obat mah di mana we sugan dilaksanakeun. Kitu pangintinya, dai lambung merasa daena kagungan penyakit lambung ada jalmi mah sadaya aya lambungan. Soalnya terminalnya, terminal makanan segala rupa asupna kadinya. Panggilingan anak ruksak sih gak nama mesin gitu, meren. Gitu. Tapi dah memang nyakit. Nah, karena lagu lah.

Emo kamamin kapungkur hayang lagu pepeling. Yang pepeling anu ti Idah Haji Ijah Hadijah na geus. Manyakeun ah. Ieu nya pepelingna ta ieu anu nyungkeun tadi DJ nya. Didi ah tepuguh judulna teu terang awina pilarian teu aya. Tinggalina DJ na teu aya judul eta. Teu paham penyiar lah simkuring nya laguna paham kana para wargi. Nah eta judulna jadi karena iya mah kedah jelas judulna gitu nya. Jadi hapunten tadi no nyungkeun lagu eta ti DJ. Diji-diji naon tadi nya judulna teh. Aduh geningan merenan. Orang lajeng geuleuh ka urang tinggalinanya.

Ya ya kadieu cenah ngabin ayalah orang bari jeung cakap beuteurna bener gitu. Gampang anu kitu mah lah. Asal aya kadu we di dia. Rahanya dan kadinya dan isuk dan. Sekali ini kalau keluarga mancuk ngekarasa nuju kempel benihnya ehan maka sing tara non tara bahas tawakal ini ehan di kantor tunggu ketika kalau aana ke akang na carogena nya di kantor tunggu jantun bojo simpuringnya kalaman ngalaman lah kapungkur terus 14 tahun yang lalu ini simpuring ditinggalkan bojo pertama

Kuping kawan awal, ayah weh. Kangen tuh, nyanyi. Puterinlah lagu nah Kang Apin, lagu nate Berondong Tua nu gitu gerenya. Lagu dikirim biasa buat Bapak Karjan Hansip teh anu di leuweung geuningnya eta Kang Apin nyanya di leuweung Hansip wae kadang di mana we nya. Waktu tugas pada ka kota urang di Ciorai buat Bapak Engkos Wiyongi, Bapak Jamal, Bapak Ade Sayur, ada Ibu Rujul, buat Ibu Yum Kesami, Dede Asum, Bapak Astra, Bapak Nuhdi Wiyongi, kawan Nana Unge, aha Dasman teh kantun Kang Ujang Ruslan anu aya di Mah Panjang, buat Bapak Ku Bapak Unan kali Ibu Oon anu aya di Menol, buat Ibu Cici Wiyongi, Ibu Eki, aha kau Teten Wiwin, Bapak Mahrudin, Bapak Engkus Bos Sapi teh anu aya di Cibereum Wiyongi, Cibereum Simpang, buat Bapak Hadar, Bapak Ahai, khusus lagu buat istri di rumah saja. Bunda Dewi tanya, dan putri bungsu kue biasa, Neng Desta. Buat Ibu Iis, Raja Ikan Deleg tanya, ada di Cibereum, sarang Asep Elan. Di Cibereum, Yojongi, puterin lagunya ya, Kang Apin, hatur nuhunnya, wassalam ke Ade aku. Calon kades Simpang yang akan datang siap ya. Berondong Tua laguna buat nyiniran ngirim iya teh kan ngirim WA aja buat nyiniran ngirim WA nah gitu.

0: Bingpang. Waktu habisnya acara WA. Bili bade nyarengan simkuring ngelakukan telepon nomor santai we mah diantos ke simkuringnya. Nene orang beralih lah karena iya na back sound aku suna ini nya. La la la la lang lung lang lung lang ning. Sok sarengan simkuring ya. Gitu atau sok ngelepon kali-kali baturan kuring.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalabet pak. Kuma. Kuma.
1: Dah
0: ada
1: kemarin
0: sih
1: akhirnya
0: uang banyak
1: dia ribu lah betulnya punya
0: kan kira-kira. Nya gitu. Punya apa? Lungse, uang poin telumpang ribu. Cuman dederek-degan kayak itu kan dia nya. Di berlumpang rada jauh dengan hakek, enak ngehekok. Nah, si Abin Maya teh ketang sabenerna mah teh kerak baheula keur waktu ngora sarakat weh hirupna. Lah, si masok mokpokeun euy hirup teh. Nya teh teh apal baheulana keur ngorana batin sarakah jadi ayeuna karasana teh.
2: Wah, sarakah kana naon gagabah. Aduh.
0: Gue naon? Panganten anyar sok sah nonyar panganten. Oh sok katanya. Kerusu main nanti bulan ni ke panganten.
1: Pengantingku
0: hayang. Ah, enggak tikungan. Wah pengkolan panganten.
1: Pengantingku hayang di kafir putrana selanjutnya belum panganten anyar.
0: Kita
1: mau sama-sama gitu. Yo. Kita

0: dia anu
1: punya musibahnya. Mohon,
0: Teh Cika mohon.
1: Amin. Amin. Ada urusan atau gimana we sok nempel ke nu karieu daripada orang nau gendak wah 2 jam lah. Beda kantor
0: atuh.
1: Pada aku.
0: Calon kades
1: di simpang. Oh, pada masyarakat simpang kecobianku pada aku. Budak hidung luar ke mana? Ya ke mana ya teh? Bakat ayo seuwe teh panganten anyar ka mana teh nya? Ah,
0: ayo. Teh Rani.
1: Iya siap. Panganten Engal, sok. Pak RT Tono alias Cigodeg, Roma Hirama. Sok. Raganya? Akur penjahitnya, sok. Oh, itu ajak ngaliwat-ngaliwat ini, tapi kerkia buat teh. Patuangan anak abinnya kurang sehat, jadi ngaliwat-liwat rasa rada ragu-ragu gitu. Oke,
0: dari antara
1: sudah sehat dulu, Bang. Jangan sehat lah.
0: Ini.
1: Wow, hebat, mantap.
0: Yo,
1: siap.
2: Hatur nuhun, AA.
1: Duh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jongi. Nah, iya ya calon kepala desa Simpang boleh jongi, Pak.
1: Malam. Pak Kades. Weh, cari katunya, ayo nuju aja nelfon ku WA, tekeng nempel atuh tuh. Jadi weh, kasih cilep, Pak Eman, ya karunya kang ade aku. Tah, sok lanjut, dihapus silah sok.
0: Kang Apin,
1: selamat. Alhamdulillah sehat. Kesekedap, ya, anu nelfon sekedap, ma, karunya kang ade aku. Sekedap karunya, katingang tuh. Sok lajengkeun heula, lajengkeun.
0: Ngapin ka mana wae?
1: Aya, abi teh ka mana-mana gitu. Ah, kieu we aya jempro di bumi. Kumaha tuh? Aya wae teh ka mana-mana.
0: Beri peryogin nu gayam aya.
1: Kampung ayam kampung.
0: Kampung asli teh na pohonan.
1: Siap lah. Priyogi ya kang lambung aduh, sarana sarang koneng. Itu sarang madu koneng gitu. Siap. Hah?
0: Minggu aja.
1: Ah ya minggu mah ke mana-mana.
0: Tadi atau ya semuanya.
1: Oh siap, siap, siap. Akan aku jemput telur. Kuma?
0: Berondong tua aku nanti kan.
1: Pan atas tadi berondong tua.
0: Potong nih.
1: Berarti di tuna. Tina komputer na. Ente petamat sih kan. Cok sih, udah anger kena gitu, anger. Anger sapa ente tamat sih kan.
0: Eh? Ramai-ramai.
1: Nah, untuk judulnya?
0: Judi.
1: Ah, begitu. Online judi. Slot, judi slot. Karena ya bunda tak bisa nyelot.
0: Online. Oh, judi. Aku mah biasanya kamu ke pembakaran di Ciorai di Lubung, Kang Apin.
1: Hangsip itu teh?
0: Hangsip upami Kang Apin, amu ke bapak kerjanya nyara ngobor dalapan ke salapan di paru asli sok cebian.
1: Bagong.
0: Ya ikus tekan itu, wah, ada seluruh.
1: Pala udah pekat begu weh.
0: Wah, entah mah. Pekerjaan hansip tadi lubung dan jangan entah mah KPK na daik kan banyak kumah aja gitu.
1: Nah, pasti entah mah segala mah gajinya kayak sarwa aja ngkop sersan mahnya.
0: Wah, amun anu hilang deh grup KPK entah mah banyak kumah aja siap tempur.
1: Nah, tata-tata jalmi anu sae nu gitu tanya. Jalmi anu diperyogikeun kitu. Urang
0: tah kitu. Ade bapak kerjanya.
1: Mohon.
0: Ibu Cici di Cihegar Bapangkus Masapi.
1: Tah kitu.
0: Nah, Rukmi, Ibu Wiwi di Burukru. Ibu Oge sok nongeng dina radio tadi Cihegar di lapang.
1: Kayanya.
0: Sadayana kum buat warga Tasik Selatan.
1: Sip.
0: Aku sehat, para jang umum.
1: Amin.
0: Di Cina, nuat cacan gaduh jodoh, singengal, gaduh jodoh.
1: Genging jodoh.
0: Kulamun istri, muntah jodoh sok dongkap ke Kang Apin.
1: Tak, gitu sok. Insya Allah lah. Persyaratan apa? Persyaratan apa itu agung, gara lah. Kayak dipasihkan terang, gitu. Terus genging jodoh, gitu. Siap lah. Pokoknya kadinya di pilari. Nya siap di pilari wabi tadinya.
0: Jam 8 wabi aja di rumah kene nya.
1: Enjing minggu.
0: Enjing.
1: Oh, nya enjing siap enjing lah. Pokoknya teh Pak Hajina teh enggak mana-mana nya.
0: Pokoknya jam 8 ditunggu di tempat.
1: Siap, gerak. Oke.
0: Putar lagunya nya.
1: Ya, siap, siap.
0: Ya,
1: yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Haji ada aku beli jongi sok enom pada lebat karunya eleh ku HP cinini, HP Android manye. Jadi pemenu juga nelfon teh, Kang Ade teh katinggang ku Pak Eman, katinggang ku Maminun. Itu teh tanggagaan Android mah. Sok mah enggal bade mah. Diantos.
3: Batumbara.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aturan boleh jamongi, Neng.
4: Aduh, boleh jamongi deh.
1: Damang, Neng.
4: Alhamdulillah, Samulina.
1: Ah, ayah makia kering naju karaos patuangan itu. Yang paling sampai kan tuh, Neng. Menawi.
4: Bisa.
1: Neng mau dasar ada ayah wartos gitu, sok rajin, iya, cana. Namian jalmi. Bisa. Ayo ya wartos. Saci duh metu sausap nyata cina gitu. Muncak neng paeh, paeh cina gitu.
4: Kamu bisa ngehirupan deh ya.
1: Ayo neng mada sakti deh istri. Bisa main handu saya ngehirupan.
4: Ya.
1: Gitu. Nah, saya kasih deh cing cing cing cing cing aja. Halo. Sawa kapayu lah.
4: Takut lah.
1: Menggunaan.
4: Ayo. Tihang Janor lah.
1: Sok lah, iraha tuh ya uleman ka dieu. Sok. Ai mah jeung ayah mah urang nyieun Tihang Janor.
4: Aya we pokona mah.
1: Ya, siap.
4: Salam pangkasrah. Oh, sareya na wae ya.
1: Mohon mangga.
4: Atuh kalepan.
1: Mohon.
4: Sapasihana mah, oh, para warga we sadaya nanya.
1: Mohon, mohon mangga, mangga.
4: Aya pokona ya.
1: Aya, tenang, siap.
4: Iya,
1: mangga, mangga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh ujungnya Rani, anu di pugerannya. Biasa we pendengar setia. Bade anu lebet upami moal urang kana lagukeun heula ieu kualitas tilu lagu tapi karunya aya maminun. Assalamualaikum, Ma.
3: Waalaikumsalam.
1: Buih heuh tadi teh nya, Ma. Buih heuh tadi teh.
3: Teras
1: damel. Oh. Mohon abi geura sami. Uih, ka bumi ngagoler heula tadi teh. Lah eta ngahuapkeun pira oge atuh nya, sangu jeung tahu da langsung nyeri angen kubra ge di bumi teh nangkuban. Tadi teh. Segala naon ka
3: promah?
1: Teu mental wae. Promah ge da nyana promah ge teu mental.
3: Ya, nu aya promah mah. Ya, mam promah teh sajam tong berang mam.
1: Mohon kada kitu.
3: Ngarahna ngalandongan heula kulit lambung.
1: Mhm. Sate acan tuang teh kan kada ku promah nya. Abi ge sok kitu.
3: Sajam tong berang mam.
1: Aya nu sae teh, anu sae teh ieu poster silen, kitu poster silen kitu nya. Eta cair tapi pangaosna teh tinggi di 40 25 ribu.
3: Tebak
1: we. Insya Allah ditebak ya bah. Abi kantos nyobian, kata cik ngasaan cik teh iyo. Sepila saya sedok alitnya. Heh, nah cik ngasa betah kenapa tuh. Sabar lalu kaya saya 35 ribu. Cik, payingan tuh ayah duitan cik. Ayah
3: sama asis madate silo. Apalin nanaun oke.
1: Mohon gitu ayah acisnya. Ayo proh masa gebet 8 ribu 10 siki tedek mental. Mental hari tangan lami-lami jeldei gitu. Nya kedah gitu, kedah telat
3: kopi tinggalkan.
1: Terus anda mah liren kopi terkecuali ya no, kopi jahe, susu jahe. Terus karena sakit itu bertahan sih kan. Mohon anu geus susu jahe tapi kudu kitu ayeuna mah. Masak tadi di bumi almarhum ada nabisan kopi moal sih ka carogena eta teh carogena almarhum. Abi mah susu we lah sing teh kitu. Kedah nu kitu rada haneut betah. Manawi atuh sok.
2: Manawi atuh peryogi laguna naon mah?
3: Lagu Oma nanya bulan kitu.
2: Bulan wae bulan bintang. Siap, Ma. Ah, anu gitu. Oh, keras kan itu.
3: Tentu-tentu.
2: Kangen sama, Ma.
3: Sama, Ma. Itu kan usaha, serang karya.
2: Buat nyata radio game mual sih, kan, Ma. Mual
3: aja tahlil.
2: Mohon aja tahlilan. Bila aku tahlil-tahlil, jadi bohongan hayohnya. Gak tidak.
1: Siap, malah. Terus? Mau masuk ngalengit tuh pugu-pugu. Halo?
3: Halo, Pak.
1: Ayah-ayahnya kemana deh, emak tuh? Nyalah resenulasinya apa naon? Tuh, udah ngalengit mau. Aneh, bin ajaib. Halo?
2: Emang mereka kejam gitu, tega tuh, udah parah emangnya. Kunaunya.
1: Duka, apa yang nama rendah. Lagu atuh lah. Panganten anyar.

0: Neneng neneng, aduh laguna terus ah disarun. Apalagi nampak terakhir bulan bintangnya di pondok Goma Minun. Maka sarajengna pilih badil beti Pak Eman tadi tejantan. Ya, kena waktu mana bisa. Nga angin lah. Jan acang, kemana Jan acang? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Kan syukur aja damang lah. Selawas tilawas orang Cika Thomas teh.
1: Selawas
0: tilawas
1: engake
0: nemuan kamari. Ayam, apa jam kamarinya?
1: Iya teh,
0: lebet pengen
1: kang
0: Atin
1: badan
0: kirang sehat. Mohon, abis deh petuangan tuh, redaki.
1: Nakumah ada urang-urang bagi cerita.
0: Karaus, nakumah. Karaus nama. Abis kapukur tah. Dina angen nyeri wae seueul kita. Pami di pasian tuang tuh langsung seueul. Pami mapah teh, asa ayun gitu, asa nyeri dina ieu teh na usus teh gitu. Seguli wong.
1: Ari-ari
0: lanang-lanang
1: urang
0: pas haeut naon wae. Ah, sakura nu biwara ti batur aya koneng agung, koneng koneng biasa, aya dang daunan. Mohon, mana wi? Mohon, jasa titan sing anu tojosan itu. Ganjil gitu nya. Siap. Pokoknya mah cengek ngora, bawang, beureum. Uyahan sekedik. Oh iya. Cing orang nyobian aja jalan titan wae ni rocop jalan sing jalan titan. Begitu.
1: Akhirna ari mah kieu kapungkur teh.
0: Mohon gitu.
1: Lampuran tapi cek kata dokter kamatri. Kena akhir lah teh. Ayah aneh. Masalah kasih dokter teh ulang dari HP.
0: Tapi ya mah.
1: Arika sager karena kencengin. Ayah ajaib.
0: Enggak airan mah biasa wae. So dokter teh mungkin. Dah tiasa mungkin wae gitunya. Ayah mukulan om gitu. Oh, ilada-lada teh aing ora mah da moal ada teuing.
1: Handeuk. Moal ada kuntuman aing. Handeuk tarik teh. Jika nama pamit ditinggali mah ku super ahli pengintas zat yang sampai. Tapi mana? Dan sampai ulah pengintas.
0: Oh.
1: Terang bawang aya pengintas kana. Aya bareng ngada dasaran.
0: Luka, luka, jadi damang kudu gitu masih kenanya.
1: Iya. Alhamdulillah,
0: Pira oge atuh cengek ora, bawang beureum, uyah sakedik, tinyu ku cai sakedik, mininya. Ah, ek nyobian masih kuasa kilo ge cengek. Oh, mohon biasa dong ora keneh gitu nya. Syukur cengek ora. Nah gitu. Memang da ai lamu mah eta kan lanong lamu hararaneut geuning kan.
1: Mohon
0: da. Nah, gitu. Oh, eta hararaneut. Gitu.
1: Oke, nama abi oge tos-tos beki-beki betanya. Bakal aja ngerendang sanggup akhirna teh.
0: Pasti.
1: Mohon
0: Mohon nu kartu kada anger aya larangan tos da mangenya.
1: Mohon kita pamingkatan di kuluk sing lebih.
0: Mohon.
1: Mhm. Urang-urang kan sekolahna butuh jeung atahnya di kuluk tapi
0: tidak. Engkol masuk ngabangkitkeun engkol mah.
1: Mohon awal buat tegeng.
0: Iya, gitu. Atuh nu bidan aduh, ya pandang sareng bidan eh. Amin. Amin. Mohon mudah-mudahan kecobian abi mah. Sana sih.
1: Kecobian itu kan cuma abi tema hiji waktu nobat bade entuk dua mingguan we. Mhm. Harus abi di tuntutan teh bade kitu.
0: Bagus. Sabaraha kali ya teh?
1: Lah, kadai kan kadamang gawe abi.
0: Oh, iya siap atuh ya. Turun Bu Bidan. Oh, mohon mirah-mirah meriah, tapi dari mentak sehat mah gitunya.
1: Sampai ngorang.
0: Manawi laguna tuh orang kata orang rada di hadiahan ku lagu.
1: Atau ini ukur tuh ya?
0: Naon tuh?
1: Atau ini ukur?
0: Naon judulnya?
1: Tadi coba terin ukur
0: tuh. Sur lagu tuh, anu iya gitu, iya tah ya. Yan Acang namanya teh, Yan Acang nyungkun keras hertak sana.
1: Kalau kak Eta we ngiringan.
0: Ngiringan kak Yan Acang. Siap lah.
1: Oh, oke seperti yang kang Ian Acang. Tak itu mudah-mudahan tinggalan
0: terus. Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan beli jauhnya, haturan imponenya. Kalau Cece Resmiati di Cengkat Thomas, cabe ngorak lah, ngorak, ngerdahanet gitunya. Di saranganku bawang berem, ngaku uyah sakedik. Gitu, tinyuh kucai di, ah, disenokan leguk kayak gitu. Tak itu gelas hartakna we ah langsung kawa duaan nanyakeun.

nyokin tarak tilu ti Bencoy Burujo keluarga putri bungsu putra bungsunya ya putaran nu ngawea payong pangmuterkeun lagu saurnanya talak tilu tah gitu spesial we kaos sadana keluarganya keluarga ya putra bungsu anu aya di Bencoy pokona sadayana di Burujo mangga nyangkeun lah pamungkas ya laguna pastinya talak tilu. Karena permiwas yang berikah yang ada istirahat di dalam kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

عذري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa, wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana, wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر على نعم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي جعل للمعرفة صفة الكمالية. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وصوت من شاء من عباده بين سليكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصوت تعالى بجميل كمالات العبودية. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin jalla wa ala. Pemirsa Kampung Sukapura di mana bae ayeuna genah merenah ngareuna. Dina enjing-enjing anu ayeuna. Urang sadayana tiasa tepang di udara Sukapura. Jamaah Majlis Taklim Al Hasan, alhamdulillah. Tepang deui. Yang anom, sepuh, sadaya anu parantos tiasa nyarengan di udara Sukapura. Alhamdulillah jajak kasana jajak karena kasayan parantos tiasa nyimak atanapi nyarengan di udara Sukapura. Pikeun berlumangsungna kegiatan anu diudarakeun ku Sukapura genah merenah ngareuna. Pemirsa Kamdangu nu caket teu tebih di mana bae Pak Nur Hasim di Al Jabar Cikalong, mudah-mudahan sing sehat. Bapak KU sing sehat sadayana. Mantan soldadu atuh nuhun. Oge pamirsa Kamdangu nu caket teu tebih nu dipalih kidul kaler kulon wetan kru Sukapura sadaya di paparinan sehat, mudah-mudahan bilusus Pak Bu sing sehat sakma bahara biari. Pamirsa Kamdangu Sukapura di mana bayana genah merenang ngareuna. Alhamdulillah dugi deui kana Sabtu teu karaos samingon saleos samingon saleos. Asa saminggu teh deket pisan. Naon sababna kanikmatan anu loba. Beda jeung sajam teh asa lila. Naon sababna kasulitan anu datang. Mudah-mudahan kanikmatan ieu dipaparinan syukur ku Allah. Sejak tahadus bin nikmah, sejak ngeningakeun rasa syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala ku ancad incid ka kidul ka kaler pamirsa Kamdangu. Alhamdulillah nugraha ti Allah subhanahu wa ta'ala jamaah parantos sapalih nu berangkat ti kota parantos aya di lemburna sewang-sewangan kalayan sehat. Hatur nuhun ka sadayana wabil khusus besan di Cimuncar, Cibeber, hatur nuhun, parantos sehat, sakuma bahara behari. Mudah-mudahan jadi haji mabrur makbul. Ya kitu deui dulur urang, tika beha darul amanah, insya Allah, dinten Senin Salasa lah, da peuting beureun datang nage. Alhamdulillah, mudah-mudahan di paparinan sehat sakma bahara behari. Dugi kana waktosna anu tiba-tiba tangtoskeun mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala maparin kesehatan. Turun diker

Kertajati, Kertajati naik Bandung, Bani Adam Tasik, Ice, langsung ke KBIH Darul Amanah. Mudah-mudahan sehat, selamat. Kalian teh halang harunganana. Jakade kru pengurus Sukapura sadayana. Ketua yayasan. Haji Dedi atunya kitu deui kepengurusan. RW atau wa ade teras Mang Haji Jamil atau Pak Haji Asep teras Pak Haji Enang di Cipariuk nuhun urang tepang deui kalayan sehat. Mudah-mudahan Darul Amanah cemerlang sehat kalayan tiasa kasayan kapemiliki ku sewang-sewang. Pemirsa di Sukapura di mana bayana genah merenah ngarena dulur-dulur nuti cidadap nuti jodang persiapan kanggo ngajemput insyaallah nutos diinformasikeun di WA ka keluarga ulah loba-loba teuing dan kagebali ka imah hareureun mugi-mugi salamet sadayana. Makalah nomor K2, mata nomor K11, kasauran sapalih para ulama, dulur-dulur nu di CBF, keluarga Mang Ajengan Saep, atur nuhun, mudah-mudahan sing lancar segera rupina. Non hal anu dituju, rahmat Allah, oge, santri khususna Thoriqul Huda 2 alhamdulillah nu kuliah nu rek di pasantren kuliahna nu datang nu naon geus ka luar negeri nu ka jadi duta santri alhamdulillah tur nuhun ti sindang mudah-mudahan nyi hayun sing aya dina kasalametan. Mudah-mudahan di bawahna bisa nuturkeun sakumaha mistina aya dina rahmat Allah aya dina pitutur Allah Subhanahu wa taala. An badil hukamana hukola jalma anu henteu anu sieun. Lam yahsa jalma anu henteu sieun. Ku Allah lam yanju teu salamet tina ti soledad letah. Jadi jalma nu teu sieun ku Allah nu teu boga pangeran mah komo kawas Yahudi jeung Nasrani babi ge dikukut kunaon eta teh teu sieun ku Allah da teu boga pangeran ge. Yen ku Allah dijieun manusia titah ibadah teh kalaka nyembah deui boga deui tetegenan salian ti Allah kan musyrik eta teh aya dijieun ku Allah direjekian ku Allah aya ibadah lain ka Allah bari ngaku pangeran aya deui salian ti Allah aya jelema kacida bedegongna. Hai manusia kacida salahna. Allah nu mere rejeki, Allah nu mere naon nikmat, Allah nu mere cager, Allah nu mere jag-jag. Itu. Tuluy Allah anu mere kakayaan alam dunya. Ari nyemah ibadah lain ka Allah. Kamana wae kahayang, kamana wae naon yang hareup ka mana wae ngalieuk ka mana wae leumpang eta manusia musyrik anu nyembah anu ibadah kasalian ti Allah anu boga pamuntangan salian ti Allah anu boga tetegenan aya deui pangeran salian ti Allah aya nu boga kakuatan salian ti kakuatan Allah.
Anu nganyahokeun salian teh Gusti Allah. Anu mere rejeki salian teh Gusti Allah. Musyrik. Janten pamirsa kawula Sukapura di mana bae na. Ngaji tauhid, ngaji tasawuf, ngaji fikih eta teh kewajiban fardu ain. Tatasaupan kuat ledok tejigana tapi teu make fikih. Jadi kapir jindik. Tungtungna leungit salat oge. Naon sababna paya eling we ka Allah. Kapir. Atawa pipikihan tapi teu make tasawuf. Itu jiga alus teu make tasawuf. Pasek. Jadi pamirsa Kamdangu Sukapura di mana bae ayana. Lam yahsyallahu lam yanju min zillatil lisan. Qala Rasul tuba liman malaka lisanahu wa wasya'ahu baituhu wa baqala khati'atihi. Kacida bagjana pikeun jalma anu ngamilik ye si man letahna si man wawasi'ahu jeung ngalegakeun si man baituhu. Di imahna itu siman ala khoti atihi. Karena kaluluputan ana siman. Cerik. Bisi loba salah. Letah dijaga. Lisan dijaga. Bisi sagala diobrolkan. Tului. Ngalegakeun siman karena imahna. Letik ke jadi lega. Sakuma Rasul nyaurkeun baiti jannati. Opat ka genep. Rumahku adalah surgaku. Kunaon kasauran kitu. Sabab tidak ada menyesal untuk pulang ke rumah. Dan tidak ada kekurangan kalau masuk di rumah. Dan kenyamanan hanya di rumah. Itu. Ulah pabeulit. Ieu mah ai bedana madu asli jeung madu teu asli kumaha cenah. Dasarkeun jelema kiwari mun madu asli cenah dibawa ka imah. Nungora tengamuk ta eta madu asli. Lamun ngamuk teu asli. Jadi eta teh ukur naon teu dongeng. Dongeng kakesal meureun eta malah. Eta napi dongeng naon. Heureuy meureun. Tapi pamirsa kam Sukapura di mana bae ayeuna. Tuba liman malaka lisana wasya baitu wa bakal hati-hati. Bagja pikeun jalma anu. Ngamilik, letahna diraksa, dijaga. Tina tumiba kana bahasa anu kotor. Bahasa anu kotor, dijaga, diraksa. Teu sanggup ngobrolkeun naon anu dilarang ku agama. Teu sanggup nyaritakeun anu matak dibenduan ku Allah. Teu sanggup ngobrolkeun di teu dicontohan ku Rasul. Aduh, eta hebat kitunya jalma. Geus bisa panona, leungeuna, ceulina, sukuna. Jalma nya tara kot sakumaha Rasul, tapi tara salat. Eta mah jalma kaliwara. Wasya baituhu. Ngalegakeun di imahna jembar panerimaan. Dengan keadaan yang ada, diterima dengan lapang dada. Apa adanya? Teu mengeluh, teu menyesal. Ida a'to pasakaro, wa ida abtala pasobaro, wa ida adnaba pagoparo. Di mana dibere ku Allah syukur, di mana diuji ku Allah sobar, di mana tumiba, di mana
tumiba karena dosa. Gawat minta hampura. Eta jalma anu naon, sobar asli. Ulah sing sabar bade datang musibah leweh tedek reureuh. Sing sabar tapi datang musibah nepi ka ceuk basana tungguli waduk catang dirumpak. Sok sararea. Nandakeun urang syukur teh ya berangkat isuk poe Ahad ka Al Hasan. Tah jadi pemirsa dangu ayeuna mun kamari aya 200 atawa 150 tah ayeuna mah wae hiji ewang. Itu terutama DKM lah nu 160 DKM baru di Cimuncang. DKM lama, DKM menengah, orang tua, muda, mudi, siuk, orang Eusian, Al Hasan. Sementara tatangga orang di DKM geus maraot, gantina rek orang, saha. Kiai geus eueuh, orang tedaek ngereuyeuh, atuh bakal maweuh. Kabodohan teh sabab eueuh anu lumampah kana jalan anu bakal dipikarido ku Allah. Ulah ngabatur ngadaguan saha anu da ulah init urang. Kitu. Init yuk nganiatan pamirsa kamdang anu Sukapura di mana bae ayana 168 DKM kali 2 kali 2 300 sekian. Cok, canti jamaah nu asli. Nu tekagiang kunu muriang hujan halodo ngereyeh. Candai aya golongan ti. Organisasi. Ti. Nu aya di kecamatan Karangnungal. Urang ngagabung. Eusian. Eusian. Perjalanan urang sadayana di pribados di usianku tilu desa ge pinuh nu deket tereret-reret nu jauh pugu deui terpadahal tak kajar orang tua urang baheula mah orang tua duh getos aya ena kunaon sana berarti itu semet maneh ek neuneun kabodohan tuba liman malak kalisanahu wawasi ahu baituhu wabaka ala khotiatihi nomor tilu cerik dina nalika tumiba kana kaluputan itu pastagparo dimana tumiba kana dosa pastagparo ida untia pasakaro wa ida telia pasobaro wa ida adnaba pagoparo. Mun dibere syukur, lamun diuji sobar, lamun ditumiba dosa istighfar. Anu akhirna ladang istighfar wabaka ala khotiati. Ye riwayat Imam Tobroni. Lamun urang geus dugi kana baka ala khotiati. Nalangsa sedih astagfirullahaladzim. Lisan nepi kaki sodim. Astagfirullahaladzim. Yeuh ya Allah. Musibah teh mani kuat bertubi-tubi. Eueuh deui sok. Datang-datang istighfar. Istighfar. Dosa segede kumaha istighfar. Can deureuh dosana. Ulah wakar deureuh istighfarna. Dawam meunang 10 ribu. Kuduna mah meunang 100 ribu. Itu. Sok. Sekali dosa istighfar 1000. Dosana lain dosa musyrik. Dosa leutik. Dosa gede mah anger. Mun maling kudu dibayar. Mun zina kudu dijilid. Mun weure sakali ku Allah bakal poek pawa papangih jeung nugraha
kedua kali bakal dihalangan rejeki. Katilu kali mah moal ngambe acan karena sengitna surga. Jalma anu weureu. Komo ieu ceuk basana teh naon? Jadi pembesar. Naudzubillahi min dzalik. Nuhun bisa eling, nuhun bisa eureun, nuhun bisa reureuh, nuhun bisa istighfar. Yuk urang babarengan sararea. Wa ilaihi unib, wa ilaihi turjaun, balik ka Allah, reureuh dina salah, cicing dina bener, reureuh dina naon, istighfar dina khotiah, rek jalan pribadi, rek jalan melalui medsos, rek jalan melalui pripat sok, datang ka ajengan hayang bener abdi teh. Semet sabulan sakali mah dengekeun caritaanana. Paling didengekeun bubar ngaji jadi keuheul atuh teu tulus. Itu. Da hidayah teh lain ti ajengan. Allah nu mere hidayah teh. Terkadang nu deukeut ka nu jauh jadi nu jauh ka nu deukeut. Kunaon diatur ku Allah. Supaya tukang ojek jeung tukang otobis bisa ngalap rejeki ti eta si jalma. Nyes mane moal di ka nu jauh kan cing tukang ojek tekeun bagian urang. Nu jauh ka di sok bae cenah ngaraha aya ojek ti urang, ojekeun kitu dihaja ku Allah. Ceuk urang Tasik betah di Karang Nunggal macana. Ceuk urang Karanglo teh betah di Tasik mah nya memang kitu dihaja ku Allah. Boga tempat pamaneuhan sewang-sewangan. Sayang piit mah moal betaheun dina sayang manyar. Piit mah moal betaheun dina naon. Moal betaheun dina pogor caladi moal. Piit mah moal betaheun dina sayang tikukur moal. Piit mah moal betaheun dina sayang naon. Sayang limukeun moal. Piit mah moal betaheun dina sayang saeran moal. Piit aya sayangna. Saeran aya sayangna. Cangkulileung aya sayangna. Tikukur aya sayangna. Sarajan badag tikukur panggorengna sayangna. Sarajan leutik eta manuk eta aduh saekot haneut jerona teh. Manuk eta geuning ese nangka. Aduh. Komo piit mah mana kanel heglobat. Allahu Akbar bisa anjeunna. Diperengkel-perengkel piit eta teh. Bari pangnecek dina ajkia mah ulah eleh ku piit tawakal teh. Itu kerusum panen tara mawa pusri piit mah. Rusum halodo taraningan eta. Eueuh pare pinah kana kemang jukut. Eueuh kemang jukut pinah kana taneuh. Keusikna one. Sabab manusia tina taneuh wat aya geuning di mana jelema teh. Gawena teh ngakanan taneuh jeung ngakanan batu. Itu duka kaolin meureunan. Itu danya teh sok dipake eta cenah dipake parab sapi. Nu teu paeh ku sapi mah. Dan ngeunah dagingna jelema ge henteu jigana. Sabab aya nu nyontoan. Tapi da lain makanan nu alus. Eta halal cenah meunang aya teu weureu jeung teu paeh meunang. Ngadaharan taneuh. Seubeuh cenah ku taneuh oge. Gulana kaolin alus eta cing teu kitu. Itu wal maku si nyawah meureun. Ngan alus ku Allah teh, teu dibere sawah, teu dibere kebon, taneuh we. Dua bata ge mal meunang mal beak 1000 tahun. Itu. Pamirsa Sukapura di mana bae ayana. Bagja pikeun jalma nu ngamilik letahna bisa lisana itu ngajaga tina tisoledat sabab sieun ku Allah. Lamian jamin jilatil. Jamanus ceprus ngobrol. Segala diobrolkan. Tuh ding-ding kelinuk mana baik. Teteh. Tesiun ku Allah. Segala. Ngobrolkan tejiganu di langit. Bari kaayaan ewe. Jalma tesiun ku Allah. Komo geus bisa ngabohong. Itu.
wawasia ngalegakeun Allah. Di mana maksudna suka imah teh terupek. Betah dipake dahar, betah dipake sare, betah dipake keluarga. Nikmat cepka imah. Dan ieu mah hayang dahar teu ngeunah di imah mah aduh. Nomor 3 wabak kalah hati-hati cerik dina nalika aya khotiah kasalahan tumiba teh kasanya loh abdi teh hirup teh kitu wa malam yasa kudu mahu Allah lam yanja qalbuhu min harami wa subhat sahajal ma anu henteu sieun siman kana datangna ieu siman ka Allah. Lamun teu sieun urang pidatangan jaga mah kumajaga we teu persiapan lam yahsaliko Allah bil maut teu persiapan teu aya kasieun lamun ngadeuhus ka Allah alias maut teh lam yanja qalbun haram wa subhat teu salamet hate eta si jalma tina barang haram jeung barang subhat matak tunggul dipaduk catang dirumpak. Jalma teu sieun ku Allah, teu teneun di MBG, teu kapalang maling sa alam negara Indonesia. Di paling MBG na kabeh. Di kerem jeung sabangsana. Eta teh teu sieun ku Allah. Nu maling ti ditu ti dieu, nu korupsi nu teu sieun ku Allah. Lam biasa kudu maho Allah. Naon da mah salamet. Bakal balik ka rek mana ku eta harta batur. Ngagunakeun jabatan, ngagunakeun kakawasaan. Itu kan. Ngan sing inget teh gitu. Menjalma hayang beres dunia deketan umaro. Hayang beres agama deketan ulama. Meskipun kumaha wae ka umaro. Nah. Ya di Dusun Karangsari, umaro na geus maot. Padede mudah-mudahan ditampi iman Islamna. Can aya gantina. Itu kudu geragiru. Nyeun. Sabab umaro malah halakan nas. Bakal cilaka manusia. Urusan duniawi. Duniawi. Sababna nya nu ngatur. Mudah-mudahan segala rupina ditampi ku Allah. Jeung gantina sing aya nu leuwih cocok di hadapan manusia beh dieuna kadituna kapercaya ku Allah. Jadi nuhun teu sieun kana ngadatangan ka Allah alias maot lam yanja qalbun haram tunggul dipaduk catang dirumpak paya loba kokomoan teu era eta. Di baju orenan, ya Allah, ya Rabbana, tengan. Jadi ibtala tadi uji ku Allah teh. Aitanya, no, loba cokotin kot, mawuh. Nepi kasabaraha MBG saurang. Ngeus babari, pi cokotinana. Tidak 15.000, geus 5.000, mages dianggap lain naon. Geus dianggap lain jang dahar, jang nu nguruskeun. Itu. Dianggap lain jang dahar, lain nang nguruskeun. Meskipun ti dituna geus ditangtukeun. 15.000. Nu nganteurkeun, nu nyieun, nu meresa, nu nuliskeun, nu ngontrol anu ngecek anu nu gageroh, nu beberes beki leutik ka dina. Leuheung. Lamun dipotokeun ka sararea nu jang balita nu jang lansia tapi da ari di rakyat mah bahasana teh nuhun berapa bawa nuhun kitu dibere leutik nuhun mun anu kritis mah wah eta kritis mah wah ngan babari nagara ge oh berarti ieu mah teu ngadukung sakitu. Berarti ya teu ngadukung amek. Ya anu ngadukung mah amek alhamdulillah. Mun mikir mah ti urang ti Jakarta kitu nepi ieu samangka.
ku pelaturan anu bener. Nya bener lah nepi gitu. Nah napon abu sautak saetik ma etamana merenan. Kene da kabereyan ma mual anu henteu ngadahar lauk. Jadi nu kabereyan ma nu ngadahar buntut. Eta nanti buntut betok. Latawa buntut tawes. Keun. Antep etamana da kapangih ieu kana ayeuna oge. Cenah kitu cenah kieu alola sope teh nuhun jajak ahsanal jajak unggal asar jol unggal asar jol jang balita nuhun ampun teh sing sarehat nu digawena sing sarehat nu ngurusna sing jalujur itu sing jujur sing sieun tah lam yan jaqal buhumilal haram basubat moal salamet hatena tina haram jeung tina subat lamun jalma teu sieun ngadatangan ka Allah ida liqa Allah taala bil maut eta hayang iraha tu urang teh kan geus kolot yuk urang bareng malik mikir baheula urang kitu wayahna kieu semet ayeuna ka hareup eta urang pindah nu salah reureuh sing bener itu nu jauh kana agama sing deket nu rada teu betah ka ulama ayeuna mah sing betah wayahna tereh maot si kolot si tempo tahuis jenggot tingali tempo ai ai eta hiuis teh ciri mukmin itulah kalah dihideungan ngarah naon make dihideungan dibeureuman ngarah naon pantas henteu ku Allah dicela geus saaslina gitu ompong da geus bare toge naon beres huntut panggeulisna bare teu makan pangkasepna bare teu mah cenah geuningan ayeuna kieu kana sekolot atuh gitu wa manu amirhu nunaqisu fil holqi afala taqilun itu kan lamun umurku Allah geus dibere panjang Allah ngurangan nu leumpangna alus jadi dengdek eta kan nu leumpangna dua sukuna jadi tilu itu kan mesti kurangan tadina kana jengkol kotrauk-rauk ayeuna mah kudu direnos eta kan dikurangan. Nu tadina jelas ningali kan ayeuna mah geus rarang-rorong minimal min plusna wa man nu amirun naqisu fil apalatak apalatak teu mikir atuh itu ye geus kolot yo urang balik ngaji ek iraha hay di pamirsa kamu suka pura di mana bayana da KM baru di Karang Mekar Karang Nungal, Cikupa, Cikapinis, ayo, urang deket, tanu deket lah, itu Sarimangu, Cibatu Ireng, Cikukulu, ngere di Cibatu, yuk, nuhun, waji sabjid eredikan, di sampalan gintung bawa dulur-dulur dah, itu, kolot geus eueuh, wa ajo geus eueuh, nusok getol. Maroid geus eueuh, ya dulur-dulurna bawa, ayo. Urang ngeureuyeuh sararea. Ti Cibatu, Sukawangun, Cintawangi, Cidadap, Cikapinis, Cikupa, Cikujang, tuluy ka Ajengan Rosid, Sarimukti. 14 desa, Piraku, Alhasan geus mentereng. Urang geusian ku sararea. Weh, DKM, hayu. Bareng. Nyokot tina koropak. Sok. Ongkos 50 ribu. Ka Karang Nungal, kadeu. Menang, sok. Ku DMI, di SK-an. Ongkosan jalma anu. Ku DKM, jalma anu rek ngaji ka kaum. Nu deket, atuh. Nyati Karang Mekar, Karang Nungal, mat 10 ribu gemahi. Sok hayu urang sararea. Urang ngaleut. Eusian alasan geus beres. Kudu pinuh. Aih.
Ek iraha menang kototoker dodoger. 5 tahun urang teka genepna. Ek usaha di usianana. Ay. Anak urang maut, incu urang teresepen, anak urang tenyahon. Gitu. Hatunuhun. Haji Geri sing leuwih istiqomah, sing leuwih barokah. Nunggeus nyumbang gede leutik nu tanaga. Hatur nuhun. Mudah-mudahan ku Allah dibarokahan panjang umur, sehat, dohir batin, pakasaban maju, jauh tina balai, caket tina rejeki. Jajal kona salah jajal. Saterasna atuh pikeun jalma anu teu sieun ku Allah, moal salamet letahna tina ngobrol nu teu dipikarido ku Allah. Tunggul di paduk catang, dirumpak. Nomor kedua, jalma anu teu sieun balik ka Allah, moal salamet hatena tina haram. Jenten dua rupa, bakal salamet letah, jeung salamet bakal datang ka Allah alias maut. Insya Allah, kudua pola letah sinareng hate, urang sadayana di hadapan Allah bakal menang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Beuteung jauh tina haram, beuteung jauh tina subhat alias halal nu diasupkeun bersih bakal menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yakitu di letah teu sagala diobrolkeun, seuri aya seuri nu matak jag-jag tina dada kaluhur seurina anu kuat. Eta teh matak sehat tina dada kana palangkakan ngagarala nyeri tuur jeung sabangsana. Insya Allah eta teh bakal aya hiji dokter ngabejakeun yen seuri teh matak jag-jag kana awak alus. Karasa kusarerea meunang kabunga masok hayang seuri. Mugi-mugi sing jadi ibadah, sing jadi naon ubar kana kanyeri nu aya dina salira sebang-sewangan. Pamirsa kam Sukapura di mana bae ana. Naon bae nu dijukeun pribados perjalanan. Salamet lisan, salamet hate, mudah-mudahan nu tos disaurkeun sing aya dina pitulung Allah, pituduh Allah. Kirang entep seureuh semua pribados hamnu kasuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Kadang dina salamat lisan, salamat
1: kita
0: dina bahasa nu parantos kadugikeun di acara siraman rohani wargi. Seueur pangeling kanggo ka urang sadayana Sana ada mau kemana sekolot kita tah pamugian anu parantos kadugikan sehingga jantankan langkung istiqomah langkung ngalaksanakan peribadahan ka Allah subhanahu wa ta'ala nyaketkan diri ka nu maha kawasa oge ningalkan hal-hal anu memang te naon nu teu dipikarido ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ngantos sabuganap diteraskan acara salajengna hatur nuhun ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, ayo Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi setia Sukabura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Pagi hari yang hujan ya di seputaran studio Radio Sukapura. Sekarang lagi hujan deres, alhamdulillah wargi. Alhamdulillah nanti untuk kehujanan gitu. Ini ada di Lebet atau di luar kehujanan. Serah sekali pagi hari ini Ulmina Mili bisa kembali nemenin Anda semuanya. As I said yesterday, kalau kemarin Uli masuk, sekarang nemenin lagi, nah besok kembali lagi. Iya, berarti benar kan? Alhamdulillah ya bisa nemenin Anda lagi pagi ini. Ya, semoga Anda sehat-sehat aja, baik-baik selalu, bahagia selalu semuanya. Anda yang lagi dengerin Radio Sukapura dimanapun Anda berada, yang aktif, yang suka kirimin chat WhatsApp-nya ataupun yang cuma dengerin aja, semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Begitu ya. Meskipun cuaca hujan seperti ini wargi, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap beraktivitas di hari ini. Ya, tetap semangat untuk semuanya. Kita temenin semangat Anda di hari Sabtu ini. Sabtu ya? Di akhir pekan ini wargi, dengan lagu-lagu yang Anda sukai. Anda yang mau pilih lagu seperti biasa, boleh silakan kirimin chat WhatsApp-nya lewat 081-222-81101. Ataupun mau kirim salam buat siapa aja boleh lah ya, buat seseorang di hati Anda ya. Atau mau nolong yang dekat dengan Anda, atau buat tetap penyihir juga boleh, atau silakan 081-222-81101. Selamat pagi, udah cena pagi, pagi sudah mendung kiam. Aduh, kot jiwa kedulku meronta-ronta. Iya, lamun digugu mah ya. Jangan kau gugu jiwa kedulmu yang meronta-ronta. Tetap semangat untuk pagi hari ini wargi. Oh, kan pagi-pagi udah ayang-ayangku aja. Ayang-ayangku. Semoga semangat aja lah untuk Anda yang punya ayang gitu ya. Upi kasih deh lagunya Ayang-ayangku hari Sabtu nih. Oh, biar nanti pas apa ya dibeliin martabak sama bakso, seblak, beli es teler. Jadi dikasih deh yang ayangku buat ngerayu besok etik atau sok silakan. Tuh cina dah mungkin tuh di radio cina lagu naik ker kamu ayang gitu tah diputerin cina aku tete Ulpi.

Ya, selain itu juga seperti biasa pagi-pagi seperti ini Ulwi bakal kasih info untuk Anda semuanya ya. Info bola di 2 jam berturut-turut bakal Ulwi kasih, dan berhubung Liga Indonesia sedang vakum dulu, tidak ada info-info yang terlalu apa tentang pertandingan. Paling nanti di jam 7 sampai jam 8 lah info birunya ya. Untuk jam 6 sampai jam 7 nak. Jam 6 sampai jam 7-nya maksudnya Ulwi bakal kasih info tentang timnas Indonesia yang sudah berlaga tadi malam di GBK melawan Oman. Nanti kita bakal kasih infonya untuk Anda semua ya. Kali aja gak nonton semuanya, tetap Ulwi nonton. Nonton cuma sebabak aja. Babak kedua waktunya ada yang ngerebut. Udah weh Cina, pasti menang. Udah Cina 2-0. Ya sudah lah ya, nanti kita bakal kasih infonya. Sekalian Ulwi juga udah belum tahu tuh jalannya pertandingan di babak kedua seperti apa gitu. Tapi cuma nonton di babak pertama aja tadi malam gitu. Nah hati ditamatkan antong yang apa, pokoknya ditamat gitu ya. Selamat pagi untuk semuanya wargi setia. I'll be right back, kembali lagi nanti masih di Halo Selamat Pagi.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal, genah merenah ngerenah. Nah, kepotong ngobrol aja. Ya, pagi info pertama untuk Anda semuanya di pagi hari ini terkait dengan pertandingan tadi malam ya. Pertandingan tadi malam Indonesia ataupun timnas Garuda melawan Oman. Oman itu nama negara, namanya itu pemain, yo nomor yo Oman nomor yo lain. Ya, laga FIFA Match Day antara Timnas Indonesia melawan Oman ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada tadi malam, Orgi, dan duel Timnas Indonesia versus Oman ini menjadi ujian bagi anak asuh John Herdman sebelum mereka melanjutkan laga berikutnya kontra Mozambik pada hari Selasa yang akan datang, tanggal 9 Selasa ya. Dan secara peringkat ya, secara peringkat FIFA gitu, Timnas Indonesia ini kini menduduki peringkat ke-122 dunia. Sementara Oman sendiri menempati urutan ke-79 dunia. Ini lumayan gapnya jauh loh ya. Tapi semalam udah diobrak-abrik abis dah dengan skor 3-0 ya. John Herdman mempercayakan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama di laga tadi malam. Dan dia juga dilindungi oleh trio back. Ada Elkan Bagat, ada Justin Hubner dan juga Rizky Ridho di belakang. Sedangkan Kevin Dix dan juga Nathan Chuaon mengisi pos back sayap. Joey Pelupesi masih tidak tergantikan sebagai pemain jangkar ditemani oleh Ivar Jenner. Dan juga di depan ada Beckham Putra, Ragnar Oratmangun dan Ole Romani ditempatkan sebagai ujung tombak. Dan yang dua ini ya, yang di depan di dua ini berhasil mencetak gol gitu. Yang di gol yang satunya ironisnya itu pemain belakang gitu yang ngegolin. Nah, sejak awal laga Indonesia mencoba memegang kendali permainan lewat kombinasi operan pendek yang rapi setelah skema bola lambung pertama dari Elkan Bagat sempat dihalau oleh tim tamu. Peluang emas pertama langsung tercipta di menit ke-7 melalui umpan cerdik Rizky Ridho yang disambut tandukan bebas dari Nathan Chuaon. Tetapi bek lawan Musab Mahfud berhasil sigap menghalau bola di garis gawang. Padahal udah kipernya itu udah kayak kalau nggak ada si Eta mah gitu udah pasti mas udah tentunya kehalangin sama backnya. Kalau kipernya itu udah kemana ada itu udah nggak geser lah dia emang kayak cundulnya udah on target memang gitu ya, cuman kehalangan Eta we Mang Mahmud Mahmud gitu. Dan kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-13 berawal dari situasi eksekusi tendangan bebas yang dikirimkan oleh Nathan Chuaon. Ada Justin Hubner yang merangsek maju sukses memenangi duel udara dan mengkonversi peluang menjadi gol lewat sundulan terarahnya. Dan Garuda pun memimpin 1-0 di babak pertama. Dominasi Indonesia kian menegaskan keunggulan pada menit ke-27 ya, dan penyerang tajam Ole Romani mencatatkan namanya papan skor setelah melepaskan santekan akurat dan gagal dijangkau oleh penjaga gawang Oman yaitu Ahmed Faraz sekaligus mengubah kedudukan menjadi 2-0 skornya.

Tertinggal 2 gol, pasukan Tarek Sektio ini mencoba memberikan respon yang agresif ya. Oman sempat menebar ancaman melalui umpan silang berbahaya Yusuf Nasr Al-Malki, namun kiper Emil Odero berhasil di posisi yang tepat untuk mengamankan bola. Tidak lama berselang, lini pertahanan Indonesia kembali dipaksa bekerja keras membuang bola dari kotak penalti akibat gempuran dari Zahir Sulaiman. Petaka sempat menghampiri Indonesia ketika Justin Hubner ini melakukan pelanggaran terhadap Amjad Abdullah di area di dalam area terlarang. Pakat si Eta. Sehingga wasit menunjuk titik putih untuk Oman. Dan beruntung sekali Emil Odero tampil sebagai pahlawan dengan berhasil menebak arah bola tendangan penalti Hatim Sultan dengan sempurna dan menjaga gawang Indonesia tetap suci ya, tetap rawan ya. Dan bisa menepis bola tersebut gitu di penalti tadi malam gitu. Sama kayak waktu Martin Paes melawan Arab Saudi ya kalau nggak salah ya waktu itu, padahal di kandang lawan gitu. Martin Paes juga sempat menepis penalti, tendangan penalti dari lawan. Tapi semalam tuh di parkir, aduh, apa es? Kan enggak bisa pakai sarung. Di parkir tadi malam tadi main. Dan memasuki penghujung babak pertama, intensitas serangan Merah Putih tidak mengendur. Beckham Putra melakukan manuver in principe di sisi kiri pertahanan lawan dan mencoba melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti. Sayang sekali kiriman bola tadi dari gelandang muda tersebut masih bisa diredam oleh barisan pertahanan lawan sebelum menjangkau rekannya. Dan keunggulan 2 gol tanpa balas ini bertahan sampai turun minum sampai dengan babak pertama selesai gitu. Memasuki babak kedua, John Herdman melakukan rotasi dengan menarik keluar Justin Hubner dan memasukkan Doni Tri Pamungkas. Dan di menit ke-50 Zahir Sulaiman melancarkan serangan balik dengan menyisir sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Dan setelah melihat ada ruang tembak, Zahir lantas melepaskan tembakan beruntung. Bola melambung di atas mistar gawang Emil Audero Mulyadi. Kesalahan Rizky Ridho di dalam kotak penalti coba dimanfaatkan oleh pemain Oman untuk mencetak gol, tetapi sepakan pemain Oman terlalu lemah sehingga bola mudah ditangkap oleh Emil Audero lagi. Beberapa saat kemudian Doni Tri Pamungkas mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan meskipun on target, Ahmed Faraj Basri berhasil menepis bola tersebut. Tetapi walaupun begitu, Ragnar Oratmangun akhirnya mencetak gol di menit ke-55 usai memanfaatkan kemelut hasil dari umpan silang Doni Tri. Beberapa saat kemudian, Nasir Sultan menyisir area kiri pertahanan timnas Indonesia dan mencoba melakukan tusukan ke tengah. Karena tidak demikian, Elkan Baget lalu datang lalu menghadang pemain nomor punggung 17 tersebut dan Oman melakukan spekulasi tendangan Ahad Al-Habsi yang masuk di awal babak kedua, tetapi bola masih sedikit menyamping dari sisi kanan gawang Audero. Dan Matthew Baker melakukan debut usai dimasukkan oleh John Herdman untuk menggantikan Rizky Ridho di menit ke-79. Matthew Baker ini menjadi debutan termuda di timnas Indonesia dalam usia 17 tahun ya, dan 17 tahun 23 hari cerah gitu. Dia mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Arkan Kaka pada usia 17 tahun 3 bulan 7 hari. Dan ini merupakan debut pertamanya untuk Matthew Baker untuk bermain di timnas senior tadi malam. Ya, jadi begitu wargi informasinya, dan katanya yang jadi match of the man tadi malam adalah Emil Audero ya, karena penyelamatannya udah beberapa kali penyelamatan gawang timnas Indonesia yang berhasil tidak kebobolan begitu ya tadi malam dan mencetak 3 gol gitu. Jadi tiba lah tadi malam ya, tidur nanti Indonesia menang gitu. Mudah-mudahan melawan Mozambik nanti di hari Selasa, mudah-mudahan bisa menang juga ya. Dan kalau kita lihat permainan tadi malam Margi, meskipun cuma satu babak aja ya, Ulpi nontonnya satu babak aja gitu, babak keduanya Ulpi gak nonton. Nah, kalau kita lihat-lihat di pertandingan tadi malam, ada yang beda gak sih permainan timnas Indonesia, ada beda nggak sih? Ternyata setelah ganti coach, ganti pelatihnya, ternyata permainan juga beda gitu, lebih lincah lagi, lebih liar nggak Bandungan teh. Nah liar, iya maksudnya liar. Jadi untuk permainan malam di babak pertama nih ya, nggak tahu babak kedua apa nggak nonton. Di babak pertama kayak ini, kayak
kayak pemain Indonesia itu nggak lama gitu, pegang bolanya itu nggak lama gitu, tuk tek sana kemari gitu. Ya, jadi mata terlihat ada bola nak kemana wae cina itu teh. Tapi ini bagus sekali, benar. Dan ketika di akhir pertandingan, ketika after match ya, diwawancara ada Emil Audero sama Coach Hedman yang mengatakan dari ditanya gimana untuk line up di pertandingan selanjutnya Coach, gitu. Apakah akan ada perubahan atau seperti apa? Dan Coach Hedman mengatakan untuk tadi malam mengatakan bahwa untuk pertandingan selanjutnya line up ataupun susunan pemain, data susunan pemain tidak akan berubah, akan tetap seperti ini, katanya gitu. Ya, dan itu dah infonya Wargi. Untuk info yang lainnya ditunggu saja nanti di babak kedua. Babak kedua aku gak ada deh yang ngewat ya. Di jam 7 sampai jam 8 nanti ya, kita bakal kasih lagi info untuk Anda semuanya. Selamat pagi.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.